Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November.

Terus pada, oh enggak sesi brem ya, lupa kebanyakan sepada sesi brem ini teman Pro 2. Sepada aja di selamat pagi teman Pro 2. Tadi Motoru sempat jalan-jalan keluar ya, menyapa sinar mentari pagi nih ya. Tapi setengah tujuh tadi nih teman Pro 2. Terus melihat secercah cahaya matahari menembus kaca studio asik. Malah berpuisi nih Motoru ya, bukan nyampein info cuaca. Jadi kalau cuaca di Madiun Raya nih ya teman Pro 2, kisaran tanggal 16 sampai 18 Juli itu akan cerah-cerah berawan gitu ya. Malam harinya udara dingin banget, atau yang biasa disebut sama Mbak Mona itu ya, mendidih ya teman Pro 2. Jadi ada angin-angin segar yang menyapa apa ya, kulit kita ini teman Pro 2. Jadi berasa banget dinginnya ya di musim kemarau ini. Melalui laman rri.co.id nih ya teman Pro 2, BMKG merilis dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi sangat stabil dan kering. Hal tersebut dikarenakan dominasi aliran angin monsun ya sih teman Pro 2 dari Australia ya, yang membawa masa udara dingin minim uap air serta diperkuat dengan sirkulasi subsidensi akibat fenomena El Nino aktif yang menekan pertumbuhan awan konvektif secara ekstrim. Nah ini lebih jelasnya adalah yang tadi ya teman Pro 2, udara dingin yang menyapa gitu ya, karena uap air yang dibawa nggak begitu banyak nih ya, dan ketiadaan tutupan awan yang di luar ruangan itu ya menyebabkan langit jadi bersih gitu ya, jadi ada clear sky sehingga radiasi matahari langsung itu memanaskan permukaan bumi pada siang hari. Namun sebaliknya ya, ketika malam hari nih teman Pro 2, ada pelepasan panas bumi yang secara instan keluar angkasa yang mengakibatkan penurunan suhu udara secara tajam, atau yang biasa kita dengar bediding tadi ya, di seluruh pelosok Jawa Timur. Dan untuk rekapnya, rekap mulu, di 3 hari ke depan ya teman Pro 2, didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, suhu udara berkisar dari 20 derajat hingga 25 derajat Celcius. Lebih sejuk di dataran tinggi Magetan dan Pacitan ya, di 17 sampai 22 derajat Celcius ini teman Pro 2. Ya, kita dihimbau untuk menjaga kecukupan cairan dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari ya saat beraktivitas pada siang hari. Dan di malam hari jangan ragu dan jangan malu untuk pakai jaket ya teman Pro 2, karena memang sedang dingin-dinginnya gitu ya. Apalagi teman-teman yang berangkat kerja atau beraktivitas itu mulai dari dini hari. Ada ya teman Pro 2 di hari-hari Madiun ini, lebihnya ada yang berdinas di dini hari teman Pro 2. Bayangin jam 1 pagi itu enak-enaknya tidur ya, malah berangkat kerja. Nah ini contohnya yang di samping Metoru ini ya. Dia sangat bersemangat karena setengah sembilan dia mau pulang. Coba orang baru berangkat kerja dia udah pulang. Habis itu bobo lah di rumah ya. Harapannya kamu semua tetap sehat selalu ya teman Pro 2 dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Jangan lupa perbanyak minum air putih dan vitamin C. Itu aja sih. Nanti bakal ada informasi lainnya dan juga bakal ditemenin sama Kania ya teman Pro 2, dan ada G-Star lagi nanti ya, ditungguin. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Spider. Selamat pagi teman Bro 2. Masih ada informasi lainnya ini ya. Kalau tadi area Madiun, kita bergeser ke internasional ya teman Bro 2. Jadi ada informasi nih, kalau ada 2 WNI asal Jawa Timur, Deni Saputra yang berusia 26 tahun dan Ahmad Ubaidillah nih 25 tahun yang menjadi warga asing pertama yang bergabung sebagai anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela di kota Hasami, Prefektur Nagasaki, Jepang. Keduanya dilantik setelah bekerja sebagai peserta pelatihan teknik di perusahaan konstruksi Uyama Construction. Sebagai anggota Sobo dan Dennis dan Ahmad akan membantu berbagai tugas penanggulangan kebakaran dan bencana ya teman berdua. Mulai dari mengangkut peralatan hingga membantu proses evakuasi. Pemerintah Kota Hasami menyambut bergabungnya kedua WNI tersebut sebagai langkah penting di tengah kekurangan personel pemadam kebakaran di Jepang. Jadi emang bukan di Indonesia aja ya teman Pro 2 yang apa ya heboh tentang damkar gitu ya. Di Jepang pun memang memerlukan profesi ini gitu ya, sampai ada rekrutmen sukarelawan ya teman Pro 2. Ini menjadi satu kebanggaan juga ya untuk warga Indonesia karena bisa memberikan kontribusi terbaiknya di kancah internasional. Dan habis ini masih ada informasi-informasi yang keren ya tentunya teman Pro 2. Kok kerennya merendah ini ya? Enggak dong teman Pro 2. Masih ada informasi-informasi lain yang bakal Meteoru sampaikan gitu ya tentang negara kita tercinta ini ya. Pastinya di balik apapun yang melanda di Indonesia pasti ada sisi positifnya juga teman Pro 2. Jadi jangan dipandang sebelah mata ya teman Pro 2. Dan tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, masih ada informasi lagi. Di kalau ini ya, kita bergeser dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dulu nih ya. Di Kulon Progro. Waduh, meter tipu mulu dari tadi mulutnya ya. Barusan kayaknya butuh sesuatu untuk membuat bibir ini fleksibel ya, teman Pro 2. Tadi lupa enggak pemanasan ya, teman Pro 2, karena memang di dalam studio dingin, jadi isinya pendinginan gitu ya. Ngeles mulu hari ini. Ya teman Pro 2, Kulon Progo berpeluang menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Proyek yang masuk dalam program Mentari Nusantara 1 milik PLN ini menempatkan gardu induk Wates sebagai titik pengembangan dengan kebutuhan lahan sekitar 50 hektar ya, teman Pro 2. Ini luas banget ini, teman Pro 2 ya. Dan saat ini proyek masih berada pada tahap lelang investor. Sementara pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyatakan siap mendukung realisasi investasi guna memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di wilayah tersebut. Dan keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta, jaringan transmisi PLN 150 kV, serta infrastruktur transportasi yang terus berkembang menjadi daya tarik utama bagi investor energi bersih ya. Salah satu perusahaan yang telah menyatakan minat adalah PT Shine Green Energy Investment di Indonesia dengan usulan lokasi di Kelurahan Plumbon, Temon, atau Kelurahan Karangwuni, Wates. Dan Pemkat Kulon Progo sendiri menegaskan bahwa pembangunan PLTS ya harus memenuhi seluruh ketentuan perizinan tentunya. Tetap mendukung sektor pertanian dan tidak mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Yogyakarta ya, teman Pro 2. Jika terrealisasi, proyek ini berpotensi menjadi satu investasi energi terbarukan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus memperkuat posisi Kulon Progo sebagai kawasan industri hijau yang berkelanjutan. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar ya, teman Pro 2. Pastinya bisa menjadi peluang baru untuk Indonesia menuju Indonesia emas dan juga pembangunan yang berkelanjutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Hai. Ada suara cempreng lagi temenin kamu pagi ini teman Pro 2 ya. Di hari Jumat karena besok Sabtu. Kania Putri lanjut ya temenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini teman Pro 2 ya. Nanti bakal aku beresin deh ya segmen yang barusan dimulai sama si Maitoro ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru setelah ini teman Pro 2 ya, tentang satu momen yang kayaknya dunia memperingatinya ya, setiap 17 Juli teman Pro 2 ya. Dan ini tuh lekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Kamu juga pasti memakainya. Wah, dipakai apaan tuh? Stay tune aja di 95,2 di obrolan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Prodo. Pagi ini teman Prodo gitu ya. Semangatnya seberapa nih kamu ya? Semoga deh ya. Ini ada semangat baru karena thanks God is Friday. Benar enggak sih?
1: Betul kan ya.
0: Aduh. Pagi-pagi begini teman Prodo udah harus rame aja gitu ya. Yeah.
2: Betul, harus semangat.
0: Harus semangat nih apalagi besok udah libur. Kalian libur?
1: Iya.
0: Pada pagi ini ada siapa aja?
1: Ada aku Jonathan.
0: And
2: aku Karisma.
0: Dan
3: aku Raden Setio.
0: Aduh, kalian bukan boy band dan girl band bukan?
1: Bukan.
0: dia lagi kita lapasnya teman Prodo ya. Iya. By the way, nah ini pagi-pagi begini kalian udah ngechat siapa aja nih?
1: Udah ngechat mama.
0: Oh, udah ngechat mama.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Berbakti kepada orang tua.
0: Oh. Halo, ma, apa kabar? Iya. Minta transferan gitu.
1: Iya. Ma, TM buat hari ini gitu.
0: Oh, iya. Terus dikasih gini, tanda simbol apa sih? Tangan tertelungkup.
1: Tangan tertelungkup.
0: Ya. Iya. Karisma, kamu udah ngechat siapa?
2: Bagi. Ayah.
0: Oh, ayah.
2: Iya.
0: Minta transferan juga?
2: Iya, kenapa
0: tapi emang udah pertengahan bulan sih ya.
1: Iya.
0: Wajar lah ya. Isi kantong tinggal dikit.
1: Iya sih.
0: Aduh, terus kamu Raden udah ngechat siapa?
1: Belum.
0: Ya oh, aku belum.
1: Iya.
0: Aduh, ya udah ngechat aku aja gimana? Tapi by the way sih ya, emang kalau ngirim pesan tuh ya, rasanya kalau cuma kata-kata teks doang tuh kayak kosong gitu enggak
1: Kurang hampa.
0: Terlalu formal, kalau menurut aku terlalu kosong aja gitu ya, enggak enak gitu ya. Paling enggak adalah
1: satu gitu ya.
0: Gambar-gambar apa, emoji-emoji apa.
1: Emoji senyum atau emoji apa gitu ya.
0: Mbak. Itu kan bisa menambah suasana gitu.
2: Apalagi emoji cinta.
0: Aduh, pagi-pagi udah kasih emoji cinta dulu baru pagi gitu.
1: Love gitu ya.
0: Tapi emang sih kalau tanpa itu semua tuh kayak kurang ekspresif gitu ya.
1: Betul.
0: Kadang kita ngomong okay gitu aja ya. Tanpa emoji tuh okay-nya tuh bisa yang
1: beda nada gitu
0: Beda nada.
1: Beda arti,
0: benar. Tapi kalau kita salah emoji juga bisa bikin salah paham gak sih?
1: Iya sih. Nah ternyata emoji tuh bukan hanya sekedar gambar lucu gitu ya kan ya di layar ponsel. Emoji tuh sudah mulai jadi bagian dari cara kita itu berkomunikasi di sehari-hari gitu.
0: Bener.
1: Mulai dari emoji senyum, emoji ketawa yang ada ingusnya tipis dan emoji love atau sampai emoji sip gitu, sampai nangis gitu. Sering itu dipakai untuk menunjukkan berbagai perasaan kita kan ya.
2: Ya, dan tepat setiap tanggal 17 Juli
0: hari ini tuh.
2: Iya, betul. Itu di dunia memperingati Hari Emoji Sedunia atau World Emoji Day. Hari ini menjadi pengingat bahwa simbol-simbol kecil ini mampu membantu kita menyampaikan berbagai emosi, mempererat komunikasi, bahkan menyatukan orang dari berbagai bahasa di seluruh dunia.
0: By the way, teman Prodo, emoji apa nih yang paling sering kamu pakai gitu ya? Ekspresi, senyum, nangis, yang ada ingusnya dikit tadi ya, atau yang ekspresi simbol tertentu gitu ya, love. Terus simbol mata uang dan lain sebagainya. Boleh dong komen di WhatsAppnya Prodo di mana?
1: Di 0811-3697-755
0: atau di IG-nya Prodo?
1: Di RRI Prodo, duanya angka Madiun.
0: Ditungguin ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 95,2 Pro 2 RR Marion, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini 17 Juli ya. Ada yang ulang tahun di sini?
1: Gak ada ya.
0: Kalau kalian ulang tahun nanti aku kasih emoji kue ultah. Oh, iya. Itu tanda-tanda aku pengen kalian traktir.
2: Oh, romantis gitu juga ya kak ya.
0: Gak usah kirim yang macem-macem, kue ultah gitu ya. Pasti kamu bilang makasih ya, traktir dong gitu ya. Tapi by the way ini setiap momen tuh pasti gak yang tiba-tiba alias ujuk-ujuk ada gitu ya. Nih kalian pada tahu gak sih kenapa 17 Juli tuh jadi hari emoji sedunia?
3: Ya, karena tanggal tersebut memang muncul pada emoji kalender yang ada berbagai perangkat loh.
0: Iya emang iya. Coba-coba cek kalian cek. Iya.
4: Kalender yang putih itu loh kak, itu tulisannya 17 gitu.
0: Oh, iya tak?
4: Iya. Itu fun fact sih sebetul-betulnya.
0: Iya ya.
4: Iya.
0: Baru nyadar. Terus.
3: Dan sejak pertama kali diperkenalkan tuh di oleh Jepang loh pada akhir tahun 1990-an. Emoji terus itu berkembang hingga ini jumlahnya bahkan mencapai ribuan karakter loh yang digunakan miliaran orang setiap hari.
0: Wow.
3: Mulai dari wajah tersenyum, makanan, dan ada burger dan lain-lain, hewan, bendera, hingga berbagai profesi loh.
0: Jadi itu ada ekspresi gitu ya, ada simbol-simbol juga, termasuk simbol keultah. Bendera-bendera dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Wah, ini jumlahnya udah ribuan.
3: Tapi yang ada di WA kan cuma sedikit gitu. Terbatas.
0: Tapi gini, kalau semua ribuan itu ada di WA atau katakanlah ada di platform digital gitu ya. Kayaknya juga perangkat kita yang gak muat gak sih?
4: Keyboardnya gak muat.
0: Tapi kan bukan berarti kemudian langsung 1000 gitu ya.
4: Iya, bertahap mungkin.
0: Iya, berarti ada semacam apa ya, kalau manusia tuh berevolusi. Evolusi. Gitu ya. Teorinya Charles Darwin ya.
4: Asik deh.
0: Kira-kira kalau emoji itu juga berevolusi kan berarti ya. Dari mungkin yang cuma 1-2 atau 5 lah paling enggak ya. Ekspresi yang senyum, cemberut, nangis apa, bisa jadi ribuan. Iya gak sih? Berevolusi ya sih?
4: Berevolusi gitu.
0: Oke.
4: Jadi di 1982 gitu, nenek moyang emoji, nenek moyang emoji. Gitu sebelum emoji lahir, Scott Fahlman dari Carnegie Mellon University mencetuskan emoticon berbasis teks seperti kayak dulu tuh emoticon tuh kayak titik-titik gitu loh kak.
0: Iya.
4: Kalian tanda kurung gitu.
0: Kalian hidup di zaman SMS nggak sih?
4: Iya. Iya. Atau nge-V gitu.
0: Iya. Kan sebelum ada WhatsApp, sebelum ada emoji, iya kan kita udah pakai ekspresi gitu. Ya,
4: terus kalau emoticon itu tiga titik terus tiga gitu. Untuk menandai lelucon agar pesan itu tidak salah diartikan gitu. Terus di 1999 kelahiran resmi Sigeta Kakurita merilis 176 emoji pertama di dunia yang terinspirasi dari komik, manga, dan simbol cuaca.
0: Jadi gak cuma 5 ya?
4: Iya, berkembang itu 176. Lalu berevolusi lagi kan ya. Di 2010 standarisasi global atas usulan Google dan Apple, konsorsium Unicode secara resmi mengadopsi emoji ke dalam perpustakaan standar mereka gitu. Lalu berkembang lagi hingga di 2015 keragaman dari Unicode ini tuh memperkenalkan pengubah warna kulit itu atau skin tone agar lebih inklusif dan mempresentasikan keberagaman pengguna di seluruh dunia.
0: Tapi by the way ya, itu evolusinya dari tahun 80-an gak sih?
4: Iya,
0: sampai 2015. Wah, berarti memang semakin kesini orang semakin banyak yang pakai dan mereka juga ibaratnya tuh menyempurnakan gitu ya.
4: Betul.
0: Tadi udah disebutin warna kulit atau skin tone. Kalian sadar gak sih emoji tuh banyak warna kuning?
4: Iya.
2: Banyak.
0: Kira-kira kenapa ya?
4: Itu warna kuning
0: kan? Kira-kira kenapa? Nanti kita akan jawab nih teman Pro 2. Menurut kalian emoji apa nih yang paling sering digunakan gitu ya?
4: Iya.
0: Silakan kalian bisa join barengan sama kita di mana?
4: Di WhatsApp kami di 0811-3697-755
0: atau
4: di Instagram kami di RRIPro2 duanya angka Madiun.
0: Buruan komen nanti request kamu bakal kita play. Tetap di Spada.
4: Selamat pagi.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman-teman berdua.
1: Halo.
0: Pernah gak sih kalian salah paham saat membaca chat?
2: Pernah banget. Gimana Jo?
3: Sering, aku sih sering. Apa, kayak kan kalau gak ini, mesti kayak iya gak apa-apa dengan nada lembut gitu.
2: Gitu harus sih, ada ya.
3: Iya, kalau gak digituin nanti salah baca gitu
2: ya, jadinya kita,
3: nah gitu kan bad mood gitu bacanya gitu sih.
2: Tapi iya sih, lebih ke kita salah menerjemahkan intonasi yang dimaksud oleh yang ngirim.
0: Apalagi kalau salah ketik gitu kak, jadi
3: iya sih
0: disalah artikan.
2: Makanya dan makanya.
0: Okay. Kadang hanya dengan menambahkan satu emoji, makna sebuah pesan bisa berubah menjadi lebih ramah, hangat, dan lucu. Apalagi emoji juga menjadi bahasa universal yang bisa dipahami oleh banyak orang meskipun berasal dari negara yang berbeda.
2: Karena memang emoji ini kan udah mengglobal. Semua orang pakai WhatsApp, semua orang pakai aplikasi tertentu perpesanan, dan emoji itu udah ada semua di situ.
0: Namun kita juga perlu bijak loh dalam menggunakannya.
3: Iya sih, harus ya kak.
2: Enggak, jangan jangan kemudian satu teks gitu isinya emoji semua.
3: Iya. Itu lebih ke nggak ada topik kalau kayak gitu.
2: Atau mungkin, mungkin semua kata-kata itu digantiin simbol emoji. Parah sih kalau itu.
0: Iya, gunakan emoji sesuai situasi, terutama saat berkomunikasi dengan guru, dosen, atasan, atau dalam urusan yang bersifat resmi. Kalian nggak mau kan kalau lagi lihat pesan yang urusannya resmi terus jawabnya pakai emoji? Wah, bisa bahaya tuh.
2: Agak-agak berkesan kurang sopan nggak sih?
0: Yeah.
2: Orang udah effort buat ngechat kita banyak terus kita cuma kasih jempol. Apalagi yang ngechat tuh dosen atau siapa gitu.
3: Parah sih itu. Nggak
2: hoax. Oke. Well,
0: karena komunikasi yang baik bukan hanya soal yang kita katakan, jadi kita harus jaga komunikasi itu, apalagi emoji-emojinya juga harus kita pilih-pilih.
2: Oke. Terus? Misalnya apa nih?
3: Misalnya kayak apa ya, buku sama kacamata gitu. Emang kayak emoji apa, muka sama kacamata itu tandanya kayak, oh ini kutu buku gitu mungkin ya kak. Terus kalau semisal gym, aku lagi gym gitu. Terus kayak ada kan ada tuh sama gym gitu ya, angkat barbel gitu. Terus sama apa, bicepnya kelihatan gitu tuh, berarti oh tim gym gitu mungkin kali ya kak.
2: Oke.
3: Iya.
2: Jadi kita harus tahu dulu gitu ya. Kita gunakan emoji itu buat siapa lawan bicara kita dan konteksnya kayak gimana. Well, terus kira-kira ini udah ada yang gabung joinan bareng sama kita nggak sih di Instagram? Di Instagram Raden.
4: Ini dari tanggapan Elok Farid nih, ada emot hu, ini ada banjir dari luar mata.
2: Weka,
4: segalanya diekspresikan dengan ini. BTW request umpah mati dari by Selina Grey.
2: Oke. Aku cariin dulu, ada lagi dia.
4: Nih dari Yeli Lin, Linda, nyengir dan senyum. Tanpa emot, wah kurang ini.
3: Iya sih.
4: Request Fajar Don, salah apa aku?
2: Salah semua kamu. Raden cowok pasti salah lah ya.
4: Sebasanya
2: lagi ya.
0: Biasanya kan perempuan identik tidak apa selalu benar.
2: Iya
0: gitu,
2: benar, cowok yang salah. Satu lagi dong, ada lagi yang join sama kita.
4: Nih dari tanggal Satila, simbol kasih sayang universal aja, hati merah.
2: Ais.
4: Dan request rindu merindu lagi Mesa Hira.
2: Pantesan ya hatinya merah merindu mulu. Coba kalau lagi ya jangan sampai gitu ya. Abis putus pasti hatinya langsung berubah jadi jadi hitam
3: putus
2: ya.
3: Putus hatinya. Iya
2: deh. Teksnya buat yang udah komen nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Yang mau komen di mana dong?
3: Ada di WhatsApp kita di 0811-3697-755 atau mungkin di Instagram kita di RRI Pro 2, duanya angka Madiun.
2: Oke, masih di Spada.
3: Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

0: Teman Pro 2 kita masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih di hari emoji sedunia. Tadi kita udah cerita-cerita tentang sejarahnya emoji, evolusinya emoji, evolusi gitu ya. Dan gimana sih kita bisa bijak dalam menggunakan emoji itu gitu ya. Banyak pilihan, ribuan, tapi jangan sampai kita apa ya, ibarat kalau orang makan tuh kalep gitu enggak sih?
1: Iya.
0: Semua-mua dikasih emoji. WhatsApp sama siapa aja, chatting sama siapa aja, emojinya yang suka-suka kamu. Jangan sampai, ya aku pernah loh kasih emoji itu. Ya mungkin apalagi kita gak pernah tahu ya lawan bicara kita tuh lagi moodnya kayak gimana, lagi baper atau gimana gitu ya. Kamu tahu yang ketawa terus ada KR matanya dua gitu.
1: Oh iya, tau.
0: Jadi itu marah gitu. Terus maksud kamu ngenyek gitu. Kamu tahu ngenyek gak sih?
1: Iya, tau.
0: Apa yang enggak, aku tuh maksudnya pengen mencarkan sesuatu. Ternyata salah. Aduh, ya itu termasuk ya. Kayaknya kurang bijak menggunakan emoji. Tapi by the way, apa nih emoji yang paling sering kamu gunakan? Udah ada yang join lagi gak sih di Instagram di Pro 2?
1: Ada nih.
0: Well, oke,
1: okay, kita aja tuh. Ini dari Hasiska. Emoji sedih itu yang banjir-banjir. Ini soalnya yang ketawa yang ada air matanya kecil-kecil itu ngeselin, kayak ngeremehin mukanya.
0: Gitu. Okay. Berarti sama dengan kasus aku tadi ya. Oke.
1: Terus request merindu lagi.
0: Rindu mulu ya.
1: Besok dari Huara. Ada banyak emoji nih. Ada emoji bintang sambil bintang senyum gitu.
2: Oh iya, mata bintang.
1: Mata bintang, terus ada yang matanya nyerempet kecil gitu, yang ada happy gitu, ada giginya kelihatan. Terus ada yang ketawa banget gitu,
2: ketawa miring,
0: ketawa miring itu ngakak
2: banget itu.
1: Jadi ada tanda yang itu loh, yang untuk gap itu yang gini loh, yang salam gitu.
0: Emoji andalannya si Jonathan. Kalau minta transferan
1: ya. Iya, ATM. Ada tanda jempol.
0: Oke.
1: Terus berikutnya ada dari KN.A31 ketawa. Kalau Gen Z kebanyakan ini sih ya, pas ketawa hampir nangis gitu.
0: Oh iya.
1: Berikutnya ada Watson, ada emoji unggas itu, ada
2: bebek,
1: terus ada lope banyak dua biji gitu, ada ping gitu
2: dua.
0: Kira-kira dia emoji bebek ini kali ya, jualan penyetan.
2: Jualan
0: ya?
2: Penyetan. Penyet by Watson gitu.
1: Terus ada emoji duit, ada sayapnya itu,
2: ayam TF.
0: Iya, atau aku kalau mengartikan itu bokeh sih. Tinggal pergi sama duitnya.
2: Uangnya melayang.
0: Ada lagi.
1: Berikutnya ada emot sepatu roda.
2: Sepatu roda.
1: Dan emot peace itu ada. Request rollerblade by Nona.
0: Nanti dia diputerin ya. Oke, ada lagi?
1: Berikutnya liquid 23. Emot ketawa miring.
0: Oke.
1: Kak, izin request lagu Cekil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia.
0: Udah tadi ya Cekilnya ya.
2: Cekil terus nih.
1: Ikut It's me. Ini ketawa menangis yang banjir.
0: Oke.
1: Mau sedih seneng tertawa pasti pakai yang ini. Request sumpah mati baik Celina Grace kak.
0: Udah tadi juga.
1: Dan yang terakhir Zania _. Emot ketawa lagi yang banyak banget.
0: Ya, banyak sih pakai itu ya. Populer banget tuh.
1: Terus ada lope tapi warnanya putih.
2: Putih kedamaian. Asik. Mungkin.
0: Atau cinta yang tulus. Ya.
2: Cinta yang tulus.
1: Terus ada emoji apa nih? Ngeluarin nidah gitu.
0: Ngece.
1: Izin request lagu Cekil, Nabila Takia dan Jagat Rasa.
0: Okay.
1: Cinta.
0: tadi cegilnya udah beberapa, tadi udah ke play teman produa ya. Yang belum sabar aja dulu ya. Aku menggeser ke WhatsApp nih, ada Lala. Katanya kalau emoji yang sering aku pakai tuh yang itu nangis, bukan menitikkan air mata satu. Itu ya kenapa? Atau yang senyum tapi kebalik, aku gak ngerti itu artinya apa.
2: Fake smile mungkin kak.
0: Oh gitu, itu namanya fake smile.
2: Iya, jadi kayak kayaknya gak senyum tapi kayak gak tulus ya udah gitu, deh gitu. Iya,
0: basa-basi aja.
2: Basa-basi aja tipis.
0: Iya deh, terus dari Afif. Oh, emoji patung batu mengekspresikan wajah datar. Oh gitu. Tuh, ya gitu. Terus ada situasi canggung yang dia nyengir. Terus di sini ada kayak apa sih? Bukan air mata, apa sih? Ya itulah ya, ekspresi nyengir gitu. Katanya mengekspresikan situasi canggung atau gugup. Wah, ini ada hati yang berapi-api mengungkapkan rasa cinta yang membara dan banyak banget gitu ya.
2: Baru ditembak gitu kayaknya kak. Jadi membara cintanya. Iya.
0: Coba sebulan dua bulan.
2: Kalau gitu. Jadi akhir-akhir apa kalau aku sendiri ya kak, nih itu sering banget salah menggunakan kayak gitu tadi, apa emot yang nangis gitu loh. Sebenarnya tuh ini tuh nangis atau ketawa gitu. Aku sering pakai ini tuh buat ketawa yang ya ketawa
0: ya, nangis. Gitu loh.
2: Iya. Tapi kalau aku sendiri tuh ketawa yang paling aku sampai ngakak itu berarti yang miring.
0: Okay.
2: Tapi kalau yang ketawa udah nangis. Terus ada di momen yang kayak lagi sedih gitu, beneran sedih. Aku mau make emot ini tuh ragu gitu loh. Sebenarnya aku tuh mau ketawa atau nangis gitu, tapi bingung gitu. Sebenarnya kan itu nangis gitu ya. Tapi aku seringnya make ketawa gitu.
0: Oh, ketawa yang sampai nangis lagi.
2: Nah, gitu ya. Itu kayak kurang bijak gak sih kak buat menggunakan emoji gitu.
0: Tapi emang kita harus tahu sih sebetulnya sebelum menggunakan. Karena sebetulnya itu ada gitu ya, emoji-emoji apa itu mengekspresikan apa. Tapi kadang penggunaannya kita udah terlanjur nih. Orang menggunakan emoji itu untuk mengekspresikan ketawa, ya udah yang ada di pikiran orang-orang kalau kita dikasih emoji itu udah pasti ketawa. Padahal secara kamus emoji sedunia.
2: Iya.
0: Okay.
3: Oh ya, jadi kita gunakan emoji sebagai pelengkap komunikasi, bukan sebagai pengganti rasa hormat dan kepedulian kepada sesama. Nah, ngomong-ngomong nih, intinya sebagai penanda identitas dan e-vibe itu tahu tempat identitas buat perkenalan, bukan buat formal. Nah, emoji juga sebagai kode dan inside jokes itu ke circle yang kita kenal gitu kan. Buat jangan buat orang lain bingung atau enggak nyaman. Nah, emoji juga sebagai filter atau kode peringatan bijak karena ada rasa empati, memikirkan perasaan orang lain sebelum menyakitinya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah emoji ini bisa sebagai memorable dan bikin branding diri gitu kan. Bijaknya kita tuh jadi konsisten dan sopan.
0: Okay. Jadi sebetulnya perayaan Hari Emoji Sedunia tuh ngingetin kita bahwa hal-hal kecil itu bisa menjadi atau membawa makna besar gak sih?
2: Iya, setuju banget. Karena satu emoji itu bisa menghadirkan senyum, menguatkan semangat, atau membuat komunikasi menjadi lebih hangat.
0: Setuju.
2: Iya, dan minta TF.
3: Nggak mau minta emoji ya,
0: dan jadi lebih santun.
2: Iya gitu, jadi nggak canggung gitu minta TF-nya biar banyak gitu. Iya kan ya.
0: Ada, tapi memang ya gunakan teknologi dan media sosial dengan cara yang positif. Teman Produa santun ini penting ya. Tadi kita juga diingatkan untuk terus berempati, penuh tanggung jawab juga.
2: Betul.
0: Tapi memang semoga deh ya kita makin bijak untuk menggunakan emoji. Amin. Untuk mengekspresikan apa ya, perasaan dan maksud kita. Jangan sampai malah bikin salah paham. So quote of the day.
2: Nih, aku mau bilang ya kepada teman-teman produa sekalian. Jadi emoji itu boleh mewakili ekspresi, tetapi ketulusan tetap lahir dari kata-kata dan tindakan kita. Asiknya sih kak.
3: Aku juga ada nih kak. Jadilah tim yang pakai emoji buat nyambung, bukan buat nyinggung.
0: Asik. Oke, terima kasih. banget ya. Buat kalian teman Pro 2 yang udah join sama-sama kita gitu ya. Next week berarti ya kita ngobrol lagi seru-seruan. Asik dengan deh. Obrolan yang asik lain teman Pro 2 ya. So, kita tutup dengan emoji apa, Jonathan?
2: Emoji.
0: Oh, minta tolong surat tutup ya. Karisma.
3: Ini kan.
0: Oh, cinta. Cinta yang begini ya, yang pakai simbol tanah.
2: Sarang heo, sekarang dia sarang heo.
0: Oh, cinta kecil, love
2: cinta kecil.
0: Terus Raden, kamu tutup dengan emoji apa?
1: Orang tidur yang ada zzzznya.
2: Suka banget. Tidurlah, selamat tidur.
0: Iya, aku mau aku tutup dengan emoji ngopi hitam teman berdua. Thanks banget buat semuanya. Sepada.
2: Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bram. Udah masuk itu kan ya? Mana meternya ya? Adalah ya, nanti aja teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Kania juga di pagi ini. Kita bakal ngebahas tentang kalau hari Jumat tuh yang ada hubungannya dengan lingkungan enggak sih? Aku enggak tahu. Ini juga ada hubungannya sama lingkungan atau tidak? Kalau menurut aku iya sih ya. Jadi kalau ngomong tentang nyampah teman Pro 2, itu enggak cuma sisa makanan, sisa minuman, sisa-sisa yang lain, tapi termasuk juga sisa fashion kita. Jadi pagi ini tuh aku agak shock, walaupun sebetulnya aku tuh udah enggak sesiok ini harusnya gitu ya. Kayaknya tuh baju-baju aku tuh berubah ukuran ya teman Pro 2 ya. Jadi mengecil semua. Kenapa ya? Kualitas bahannya atau apa? Dan jujur, banyak banget loh itu baju-baju aku yang udah mulai menyusut ukurannya ya. Bajunya ya yang menyusut, bukan akunya yang melar. Setuju dong? Jadi aku nyampah fashion teman Pro 2. Harus gimana? Kalau kamu juga merasa kamu termasuk orang yang nyampah fashion, nanti deh ya kita cari solusinya teman Pro 2. Kamu pernah dengar istilah decluttering enggak sih? Apa tuh decluttering? Nanti kita akan ngobrolin ya di Spada Brom.

0: I turn around and think shit has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, ya, yang namanya perubahan ukuran baju itu kayaknya udah pasti gak sih? Yang tahun lalu mungkin ukurannya S, tahun ini pindah ukurannya L, gak pakai M, karena progresnya begitu pesat gitu ya. Atau sebaliknya, tahun lalu ukuran kamu XL, sekarang udah turun jadi L gitu ya. Karena tirakatnya berhasil nih teman Pro 2 ya. Terus nih pertanyaannya, baju-baju yang ada di lemari dan ternyata udah gak bisa kepake, harus gimana? Apakah dibiarin di lemari sampai dia menjamur, atau kamu sedekahkan pada rayap gitu? Pernah gak sih baju kamu tuh sampai dimakan rayap atau digrokotin tikus? Ih. Atau gitu ya, mau dikemanain? Ini teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol tentang salah satu cara gitu ya. Gimana kamu bisa merapikan gitu ya lemari kamu, merapikan kamar kamu sekaligus gitu ya. Kamu juga tidak yang asal nyampah aja gitu ya. Terutama untuk benda-benda yang udah gak kamu pakai. Gak cuma buat fashion aja teman Pro 2 ya, outfit, baju gitu ya, tapi barang-barang apapun itu gitu ya. Ngerasa gak sih rumah kamu tuh jadi rasanya sumpek? Kamar kamu tuh berubah ukuran, yang tadinya longgar jadi gak longgar. Jalan kesana udah dong mentok, ada barang apa gitu ya. Terus yang biasanya kamu bisa lari-lari di kamar jadi gak bisa karena udah terlalu banyak banget gitu ya barang-barang yang ada di kamar kamu. Terus harus gimana nih teman Pro 2? Nanti kita akan ngobrolin ya di Spada Brem.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu.
1: Kamu banget.
0: Agak kagak ya. Karena enggak pegang sendiri.
1: Jadi kamu di situ tuh sambil gini-gini aja enggak apa-apa ya.
0: Oke. Hari ini duet maut. Bareng Kania nih dan sama dan
1: siapkan kuping kamu ya.
0: Karena dua manusia cerewet ini akan menghiasi ruang udara kamu, teman-teman.
1: Udah cerewet,
0: dua.
1: Cempreng pula.
0: Betul,
1: gitu ya. Tapi ya lebih baik lah ya, ruang dengar kamu terasa sumpek karena suara-suara kita daripada sumpek dengan sampah-sampah yang tidak terlihat seperti sampah di rumah kamu, Cie.
0: Betul, ini problematika cewek yang biasa di masyarakat ini, kan ya ngalamin gak? Yang setiap mau pergi ya, bilangnya aduh gak punya baju gitu ya. Padahal baju di lemari bertumpuk-tumpuk gitu ya.
1: Aduh gak punya baju, hari ini aku mau siaran tapi kayaknya gak ada baju yang oke deh. Itu pada bajunya di 3 lemari loh.
0: Iya, itu apa aja gomblo kan.
1: Dan pedenya aku gitu ya. Aduh kayaknya nih lama udah gak aku pakai deh. Mm-mm. Bakal jadi baju yang terlihat baru gak sih? Wah ternyata,
0: ternyata
1: kayaknya tuh ukurannya mengecil deh.
0: Aduh, kok merasa tersinggung? Kok? Ya teman Prodo tadi yang disampaikan Kania di awal yang dulu tahun lalu size-nya S, mm-hmm, sekarang L, itu aku banget teman Prodo.
1: Jadi, ya, ya, gitu ya. Ya itu berarti fenomena yang wajar dan normal.
0: Normal.
1: Masalahnya itu ukuran yang lama dikemanain.
0: Nah itu dia ya.
1: Padahal kan kita butuh beli yang ukuran baru kan.
0: Iya harusnya ya. Iya. Ini budget-budget. Jadi repot ya teman Pro 2 kalau misalnya kita tidak menjaga pola makan kita juga ya. Jadinya kesusahan ya karena enggak punya baju. Bajunya sih ada. Cuman enggak
1: muat. Itu.
0: Itu. Jadi bukan serta-merta kita menimbun baju asal beli gitu ya, tapi karena memang badan kita juga semakin hari semakin seperti padi ya.
1: Iya, semakin berisi.
0: Berisi.
1: Progres yang baik gak sih sebenarnya?
0: Iya.
1: Perbaikan.
0: Oh, perbaikan ya.
1: MBG berjalan iya, sih MBG.
0: Berjalan ya. Itu kalau Idul Adha gak apa-apa. Tapi kalau posisinya kita itu agak ya sedikit kebingungan gitu ya. Nah, kalau Kania sendiri ngatasinnya kayak gimana nih?
1: Baju-baju yang udah berubah size menjadi lebih kecil itu tadi ya. Jadi sejauh ini sih masih di lemari. Ya. Terus nah ini aku yang bingung nih.
0: Kenapa?
1: Biasanya sih Mai, aku kasihin ke saudara sih.
0: Oke.
1: Yang ya muat di mereka gitu ya. Tapi kan balik lagi, kita ngasih ke orang harus dipilih juga.
0: Betul.
1: Terus kadang juga seleranya gak sama. Dan ini masih jadi problem banget sih. Jadi sekarang ini mau seberapapun kayaknya aku beli lemari, bakal terus penuh.
0: Terus penuh. Oke. Okay. Jadi susah ya one in one out gitu, agak susah.
1: Iya.
0: Ya paling 3 masuk, 1 keluar gitu.
1: Iya.
0: Okay. Ya susah teman Bro 2. Jadi buat kamu yang ngerti ya cara-cara declutter yang bener tuh kayak gimana, dan boleh berbagi kita ya.
1: Oh, boleh.
0: Dan kadang bukan cuman soal beda style ya, tapi karena masih sayang banget ya. Mungkin ada modelnya atau ada memori tertentu di baju itu gitu ya, yang bikin kita susah untuk melepaskannya.
1: Walaupun enggak mungkin juga udah dipakai, enggak mungkin juga gitu.
0: Iya, karena
1: simpan aja di situ.
0: Simpan aja.
1: Ada solusi teman Pro 2 gitu ya. Gimana cara kita bisa declutter bolehlah baju boleh atau mungkin barang-barang yang lain.
0: Iya,
1: kalau barang-barang dari mantan? Ya sudahlah ya. Mantannya aja dibuang, masa barangnya masih disimpan?
0: Oh.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Yo, masih barengan sama kita ya, Kania, di Spada Brem hari ini di spesial decluttering ya.
1: Dan kita akan ini deh, cari apa? Solusi. Gimana biar lemari kita enggak terus nambah.
0: Enggak terus nambah isian.
1: Tapi ya, sadar enggak sih itu semua tuh sampah loh, Mai?
0: Iya. Jadi dan ketika terlalu banyak barang itu rasanya sumpek asli, bener.
1: Jadi sebetulnya ukuran kamar yang segitu itu tuh udah longgar banget begitu ya untuk bujang-bujang seperti ini.
0: Iya benar.
1: Ya kan cukup kan ya, kasur satu.
0: Iya.
1: Lemari yang agak lebar satu. Meja udah cukup. Tapi karena nggak cukup satu lemari, akhirnya disumpek. Nambahlah apa filling kabinet yang pertama cuma satu tab.
0: Iya.
1: Gak cukup, besok kita beli lagi tuh satu tab. Selesai tuh ruangan.
0: Iya, betul. Dan ketambahan kadang tuh pengen ya yang lucu-lucu di Shopee tuh, gantungan baju.
1: Iya.
0: Nah, itu kiranya bakal estetik ya, ternyata aduh sumpek banget.
1: Sumpek banget. Ijab-ijab itu bergelantungan di mana-mana.
0: Iya, teman berdua, jadi repot banget sumpek. Kalau misalnya habis dari luar, udah capek dari luar, masuk ke dalam pengennya sih istirahat.
1: Lega.
0: Tapi gara-gara lihat barang sepenuh itu jadi sumpek banget.
1: Dekorasi-dekorasi yang tidak estetik sih itu ya.
0: Iya benar-benar.
1: Terus harus gimana? Nah, kalau ngomongin tentang decluttering gitu ya, berarti kan kita mengurangi gitu ya barang-barang yang berguna. Dibilang apa sih, sampah itu tuh bukan sampah. Sampah itu kan yang ada di image kita kan barangnya udah rusak, udah kusam lah, udah jelek. Itu semua tuh barang-barang bagus. Harus dimulai dari mana?
0: Mungkin memahami dulu kali ya, apa sih sebenarnya decluttering itu. Kayak benar-benar memisahkan yang mana yang masuk kategori perlu disingkirkan gitu ya kan ya, atau memang harus dipertahankan di situ di lemari imut itu.
1: Dikip lah ya.
0: Iya, dikip.
1: Mungkin suatu saat kita masih akan membutuhkannya.
0: Betul. Mungkin dengan ngasih pertanyaan ke diri sendiri kali ya kan ya. Ini barang benar-benar dibutuhin atau digunakan gitu ya.
1: Dibutuhin atau digunakan.
0: Jadi dibutuhin atau cuman pengen aduh ini apa sih?
1: Benar digunakan itu ya, sama sih ya.
0: Bisa ya, benar-benar ya, kayak ini cuman pengen-pengen doang lapar mata gitu ya pas memiliki barang itu gitu. Motivasinya apa sebenarnya mempertahankan barang itu gitu.
1: Memilah mana yang kita gunakan yang dibutuhin atau mana yang kita sukai.
0: Ya.
1: Gitu kali ya.
0: Oh ya bisa.
1: Disukai
0: bisa.
1: Kan belum tentu kita pakai.
0: Betul. Dan kalau memang disukai dan enggak kepake, coba deh pelan-pelan apa ya, merelakan kali ya. Biar barang itu tidak menyumpel di mari kita.
1: Jadi melepas pelan-pelan itu bukan cuma tentang hati dan seseorang, tapi juga tentang barang ya.
0: Iya, bukan cuma tugas tantri kotak ya.
1: Pelan-pelan saja.
0: Bukan cuma tugas tantri kotak, jadi ini bisa dilakukan seluruh kalangan masyarakat ya, teman-teman. Jadi siapapun bisa untuk memilah dan merelakan mana yang kita perlukan gitu.
1: Udah habis ditanyain tuh ke diri kita. Aku perlu dan aku gunakan atau mungkin aku perlu hanya untuk menyimpan. Habis itu gimana? Merelakan dan
0: berperang sih sama perasaan sendiri lagi ya, balik lagi ke situ karena kalau ngelihat barang sebanyak itu kayaknya perlu banyak tenaga gitu untuk memindahkannya.
1: Iya. Karena ibarat baju, seminggu kita butuh kalau sehari ganti 3 kali berarti seminggu 21 udah lah ya. Itu di situ udah ratusan, berarti kan akhirnya banyak. Yang enggak dipakai.
0: Iya.
1: Terus
0: jangan baju, HP aja kita ngapusin aja mager. File-file ya. Ya, berarti solusinya adalah dicicil ya.
1: Kania
0: ya. Dikerjakan sedikit demi sedikit gitu. Enggak perlu langsung kelar satu hari. Biar gak memberatkan pikiran kita.
1: Jadi kita pilih dulu nih gitu ya, mana yang butuh harian, mana yang cuma di keep aja. Habis itu yang keep kita keluarin sedikit-sedikit.
0: Bisa, boleh tuh dicoba.
1: Oke.
0: bros.
1: Bros.
0: Ya itu sih. Ya karena perempuan tuh kadang ngeyelnya sama pikiran sendiri ya. Kadang udah meluangkan waktu gitu ya. Tapi kepikiran, kayaknya aku suka deh yang ini.
1: Gak usah lah, gak usah lah.
0: Gak jadi aja
1: masukin
0: deh.
1: Masukin lagi.
0: Nah itu, kita harus lebih berani tega ya sama bro dua. Itu juga untuk membersihkan aura-aura negatif.
1: Tapi mungkin perlu kali untuk membuat kita lebih rela, gitu ya. Kita bikin target. Ini cara ngeluarin baju ini buat apa misalnya?
0: Oke, aku
1: kasih deh kayaknya ke orang. Aku kasih deh buat kalau memang sayang banget gitu ya, harganya mahal banget tuh kalau kadang kita ngasih ke orang lain tuh kayak iman-iman gitu ya.
0: Betul.
1: Kasih ke adik gitu ya, yang kita masih bisa melihat.
0: Iya benar. Atau kalau enggak sekarang tuh banyak loh inovasi orang-orang yang pre-love.
1: Oh
0: iya.
1: Jual lagi ya?
0: Jual lagi selama masih bagus dan kayak ini kayaknya masih ada harga jualnya nih, nggak apa-apa sebenarnya. Selama kita yang kita kasih ke orang lain itu juga yang masih bagus gitu. Jadi ada pilihan tersendiri lah biar nggak terlalu berat hati.
1: Kalau baju aja masih ada harga jual, harga diri. Tapi kalau mantan kayaknya nggak usah diperlukan.
0: Wah, kalau itu buang aja nggak sih ke laut?
1: Ada kan bisa diperlukan kira-kira ya?
0: Berani berapa?
1: Maksudnya mantan itu barang-barang yang sudah tidak terpakai.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Sesuatu yang tidak terpakai.
1: Misalnya
0: itu.
1: Sepeda.
0: Bisa.
1: Sepeda kamu waktu sekolah kan jadi mantan juga kan?
0: Jadi mantan sepeda.
1: Kan enggak dipakai dan iya kan. Gitu loh maksudnya.
0: Iya, bisa.
1: Kita lagi ngomongin barang kan ya, barang ya.
0: Oke. Aku kira tuh manusia termasuk barang. Enggak ya teman bro dua.
1: Walaupun kita, berwujud dia.
0: Iya. Oke, boleh. Bisa nih ya. Itu dia sih teman bro dua yang bisa kamu lakuin ketika kamu bingung mau mulai dari mana kalau misalnya mau diklut gitu ya.
1: Oke. Jadi intinya next, kita udah harus mulai diklut dan poinnya adalah jangan simpan sesuatu karena alasan emosional ya.
0: Setuju.
1: Oke deh, aku mau mulai dari lemari yang mana ya enaknya ya Maya?
0: Oke.
1: Yang di kamar depan apa kamar belakang?
0: Nah itu dia, bahkan lemarinya, kamarnya aja ada depan belakang teman produk itu berapa banyak lemari lagi?
1: Aduh, kira-kira kalau aku di klutnya itu buat kamu gitu, kita barter bisa gak?
0: Oh bisa, ukuran saya. Maaf ya, saya sekarang sudah big.
1: Kita bikin ini aja lah ya, channel khusus kali ya. Siapa yang sekiranya mau menampung baju-baju berukuran S?
0: Iya, nanti kita juga bisa live ya di sosial media kita.
1: Pro 2, kita nge-live gitu ya.
0: Kita live, siapa yang butuh baju ini dan baju itu dan barang lainnya gitu ya, teman Pro 2.
1: Boleh tuh.
0: Boleh ya.
1: Okay. Kan katanya kalau mau apa sih namanya berdonasi kan nggak harus yang ribet-ribet.
0: Bisa. Ya udah kita siap-siap dulu yuk Kania yuk buat live yuk.
1: Bukan buat tiket tapi buat lah. Ya udah teman Pro 2 ya. Itu ya solusi buat kamu ya biar kita nggak nyampah barang-barang yang dibilang sampah masih bagus nggak kayak sampah. Tapi buktinya itu cuma menu-menuhin ruang aja.
0: Betul.
1: Oke. Terima kasih deh buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join dari tadi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di
0: Sepada berikutnya ya. Bye bye.
1: Minggu depan.
0: Oke.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Badan Gizi Nasional BGN akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara dalam mencari berbagai opsi alternatif untuk meningkatkan kualitas program MBG ini merujuk peraturan Presiden atau Perpres nomor 115 tahun 2025. Pelibatan kantin sekolah ini menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas yang dirancang oleh Presiden Prabowo secara efektif dan efisien. Informasi lain dari dunia olahraga, teman Pro 2 Asian Boxing U19 U23 Championship 2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang mengatakan keberhasilan ini merupakan sebuah kerjasama seluruh pihak. Informasi selanjutnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2. Tapi kali ini membuka segmen Santai Siang di Hit List. Untuk sesi yang pertama, single-single hits Indonesia. Kurang hits apalagi? Lagu yang masih sayup-sayup kita dengar ini, teman Pro 2 ya. Dirilis Januari 2026 lalu, langsung mencetak rekor fantastis, menembus angka 150 juta stream di Spotify dan YouTube Music dalam waktu 5 bulan sejak perilisannya. 150 juta stream nih, teman Pro 2. Di Pro 2 aja setiap segmen hampir ada gitu ya. Karena ya memang ya, kalau udah masuk chart top 40, teman Pro 2 udah masuk chart nasional, tidak bisa diragukan lagi ya. Sering-sering aja deh, sehari kalian bisa denger lagunya Event 17 ini berapa kali nih, teman Pro 2? Silakan komen. Kamu boleh request single favorite kamu juga di 0811 369 7755. Sampai jam 11 ya kebersamaan kita.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
2: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih. Keliaran pas lagi banjir.
3: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
2: Ya nggak tahu. Nih, coba lihat nih.
3: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
2: Masa sih? Oh iya.
3: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
2: Iya, maaf.

Jam-jam rawan di mana energi sudah terkuras, fokus juga udah mulai buyar, teman pro 2 mendengarkan musik bisa membantu kamu ya. Seorang dokter ini bahkan lebih sering menggunakan musik untuk membantu pasiennya yang kehilangan memori untuk mengingat kembali ingatan yang hilang. Musik tertentu dapat memicu ingatan yang lebih rinci. Peneliti bahkan membuktikan bahwa musik yang pernah didengar memiliki ikatan emosional yang lebih besar ke otak, lebih dari apapun. So kayaknya kalau kamu membutuhkan terapi gitu ya, untuk bisa fokus lagi, untuk bisa mengingat lagi sesuatu dengan detail, coba deh sambil dengerin musik favorit kamu di Pro 2 di Santai Siang.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Siapa nih yang suka sama Indakus teman Produa ya, setelah berkolaborasi dengan DNA dalam single Second Choice pada November 2025 lalu. Dia resmi kembali ya dengan single terbaru bertajuk Bentar Lagi Sayang teman Produa yang rilis baru bulan kemarin sih ya. Yang kalau melalui siaran pers, karya ini menjadi kelanjutan dari cerita yang sudah dibangun bersama dia lewat single Malu-Malu yang dirilis pada tahun kemarin ya. Dan perilisan Bentar Lagi Sayang ini sekaligus menandai era baru Indakus melalui semesta musikal yang dia beri nama Cegil Airways. Dimana dia mengajak pendengar menjadi passengers dalam perjalanan yang dipenuhi romansa, delusi manis, dan keberanian asik ya. Jadi teman Produa, sudah jam 10.50 saat sekarang gitu ya. Kebersamaan kita di Hitlist Indonesia, kayaknya mesti aku tuntasin dulu ya. Setelah ini ada Hitlist Manca, kamu bisa request single-single Manca favorit kamu ya. Terima kasih yang udah gabung. Ada siapa nih ya, dari Tia ya, Berbinar alias fanbase-nya Sabrina Leonor teman Produa ya. Coba deh habis ini kali ya aku play singlenya. Terus juga ada, aduh kayak gini nih nggak dikasih nama ya, ada di 3590. Terus juga buat yang ada di, tolong ya teman Produa kasih nama gitu ya. Karlina juga, Karina ya, sama-sama request saha langsung meluncur ke ruang dengar kamu. Habis ini bakal ada Amel kayaknya ya. Temenin kamu lanjut ya di Hitlist Manja. Stay tune.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, selamat datang di Hitlist Manca. Bareng aku Jonathan, 1 jam ke depan akan menemani teman-teman Pro 2 untuk menyaksikan gitu ya, musik yang akan diputar di 95,2.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Shakira kembali dipercaya mengisi lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 lewat single berjudul Dai Dai teman-teman Pro 2. Hasil kolaborasinya dengan penyanyi asal Nigeria Burna Boy ini menjadi kali keempat Shakira terlibat dalam lagu bertema Piala Dunia. Setelah sebelumnya sukses dengan Waka Waka pada 2010 silam dan La La La pada 2014. Judul Dai Dai ini berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo atau let's go teman-teman Pro 2. Liriknya memadukan beberapa bahasa seperti Inggris, Spanyol, Itali, hingga Jepang sebagai simbol persatuan berbagai negara melalui sepak bola. Lagu ini membawa pesan tentang semangat, keberanian, pantang menyerah, dan keyakinan untuk terus melangkah meski menghadapi rintangan yang sangat besar, teman-teman Pro 2. Selain menjadi anthem resmi Piala Dunia 2026, lagu ini juga mendukung program FIFA Global Citizen Education Fund, di mana hasil dari lagu tersebut akan membantu pendanaan akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai negara.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Soundtrack resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan teman-teman Pro 2. Album yang dirilis bersamaan dengan filmnya ini menghadirkan deretan diva dunia dengan total 13 lagu yang menggambarkan atmosfer glamour di dunia fashion. Yang paling mencuri perhatian adalah Lady Gaga yang menyumbangkan 3 lagu originalnya, yaitu antara lain ada Shape of a Woman, Runway bersama Doechii, dan Glamorous Life. Lagu Runway bahkan lebih dulu viral gitu teman-teman Pro 2 setelah muncul di trailer resmi film tersebut. Selain Lady Gaga, soundtrack ini juga diramaikan oleh nama-nama besar seperti Dua Lipa, Miley Cyrus, Brittany Howard, SZA, Rai, Lofi, dan Olivia Dean hingga The Marias. Perpaduan antara musisi ini membuat soundtrack The Devil Wears Prada 2 tak hanya menjadi pelengkap film teman-teman berdua, tetapi juga menjadi proyek musik yang dinanti para pecinta pop dan fashion.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Swim by BTS ini tengah menjadi sorotan teman-teman Pro2 setelah tiga penulis lagu asal Amerika Serikat mengajukan gugatan dugaan plagiarisme di pengadilan Amerika Serikat, teman-teman Pro2. Mereka menilai lagu yang menjadi title track album Arirang itu memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan demo lagu mereka yang belum pernah dirilis. Menanggapi hal tersebut, Big Hit Music langsung membantah seluruh tuduhan agensi, menyatakan bahwa Swim merupakan karya orisinal yang dibuat secara independen dan menyebut gugatan tersebut sebagai klaim sepihak. Big Hit Entertainment juga menegaskan akan menghadapi kasus ini melalui jalur hukum, teman-teman Pro2. Menariknya, gugatan ini ditunjukkan kepada Hybe Amerika, Big Hit Music, serta sejumlah penulis lagu yang terlibat dalam proses penciptaan Swim, bukan kepada para member BTS secara langsung. Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan dari pengadilan, teman-teman Pro2. Nah, itu mungkin deretan gitu ya, deretan lagu yang berhasil masuk hitlist manca hari ini. Semoga bisa nemenin aktivitas teman-teman Pro2 sekalian ya, dan tentunya bikin hari teman-teman makin berwarna gitu. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Melody bakal nemenin waktu santai siang kalian dengan berbagai informasi menarik, termasuk update terbaru dari dunia olahraga. Tetap stay tune di Radio Republik Indonesia, Pro2 Madiun 95,2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk mendapatkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Produa, senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu semuanya di Santai Siang dan masuk pada segmen Muda Kreatif. Pastinya pada siang hari ini nanti Nabila bakal kedatangan tamu spesial. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bisnisnya di bidang kecantikan ya. Menghias wajah, rias wajah nih teman Produa. Alias make up artist. Nanti barengan sama Kak Jessica Sabrina Krista Felicia ya, yang akan hadir di studio program 2 RRI Madiun. Dan pastinya teman Produa, sampai nanti menjelang sore ceria pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu. So stay tune aja di 95,2 Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi.

0: dagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari bisa menjumpai kamu semua di Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Spesial di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama pebisnis yang berkecimpung di bidang kecantikan gitu ya. Kita merias-rias wajah. Karena kita sudah kedatangan bintang tamu, dia punya bisnisnya make up artist, teman Pro 2. Sekaligus dia ini kayak mirip-mirip artis gitu. Karena memang sudah apa ya, sudah populer gitu lah istilahnya. Oke, kita sudah kehadiran gitu ya bintang tamu kita di studio program 2 RR Madiun. Ada Mbak Gisel.
1: Halo.
0: Halo. Mbak Gisel KW.
1: Gisel KW.
0: Gisel KW. Iya. Yeah. Gisel bener apa Gisel KW nih?
1: KW 10 kayaknya.
0: Oke, okay, sudah ada Mbak Jessica, yeah. Sabrina, Krista, Felicia. Hai, boleh kenalan sama-sama teman Pro 2 nih.
1: Perkenalkan, aku Jessica Sabrina.
0: Biasanya dipanggil Jessica,
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, dipanggil Jessica.
0: Oke, okay. Dan siang hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bisnisnya Mbak Jessica, yang mana beliau ini berkecimpung di dunia make up artis gitu ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen kepo-kepoin Mbak Jessica ini bisa banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Nah Mbak Jessica, ini kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, yeah. Kayaknya beberapa hari ini sibuk terus gitu ya. Di bulan, yeah, Juni kemarin itu.
1: Iya, yeah, karena banyak weddingan kan, kayak hampir full gitu.
0: Chaos gak?
1: Ya, yeah, chaos tapi senang lah.
0: Senang ya, yeah. Alhamdulillah. Jadi Juni full senyum.
1: Full senyum. Dan harus recharge energi juga ya.
0: Oke, kalau boleh diceritakan gimana sih Mbak perjalanannya nih sebagai make up artis, mungkin awal mulanya merintis gitu, boleh diceritakan dong kepada kita semuanya.
1: Kalau awal mulanya sih dari model ya, modeling kan aku dulu modeling, terus punya alat make up sendiri. Jadi kalau ada event-event modeling gitu, aku make up sendiri gitu. Terus kebetulan ada saudaraku yang pengen make up, terus make upin. Katanya banyak yang komen nih Mbak, bagus gitu. Oh, apa aku buat Instagram aja ya. Jadi kayak awal mulanya tuh memang iseng-iseng aja sih.
0: Oh.
1: Iseng-iseng buat Instagram. Terus abis itu banyak yang follow, banyak yang booking makeup buat reguler gitu. Akhirnya reguleran dulu, terus ke wedding sampai sekarang.
0: Reguler gitu. Ini berarti event biasa gitu.
1: Iya, kayak wisuda, terus kayak buat-buat photoshoot gitu.
0: Jadi awalnya ke saudara sendiri,
1: iya,
0: coba-coba, akhirnya keterusan gitu.
1: Keterusan
0: ya,
1: sampai sekarang.
0: Wow. Dan ini Instagramnya apa nih kalau boleh tahu?
1: Jessica Sabrina _ Mua.
0: Oke, okay, Jessica Sabrina, yeah, sesuai dengan itu ya tulisannya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Ditambahin _ semua.
1: Yeah.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen di make upin sama Mbak Jess biar cantik menawan rupawan, bisa banget kunjungi tuh di WhatsApp-nya.
1: Yeah.
0: Di WhatsApp, di Instagram-nya, sekaligus booking-booking di situ. Sudah dari kapan nih Mbak Jessica?
1: Dari 2016, udah 10 tahun ya.
0: 10 tahun, yeah, pas gitu ya. Dan apa suka duka, maksudnya perjalanan yang dialami, struggle-nya boleh diceritakan nih ke teman-teman Pro 2?
1: Apa ya, sukanya ya memang karena di passionku, ya, di passionku. Terus ya banyak dukanya juga sih sebenarnya. Kadang lokasinya, lokasinya terlalu jauh. Terus kayak berliku-liku, berkelok-kelok. Karena aku nyetir sendiri kan. Semua papa aku sendiri. Jadi kayak ya, aku harus melewati jalan yang berliku-liku, yang bahkan hanya bisa satu mobil aja. Terus jam 12 malam kadang harus berangkat. Jadi kayak wah, mereka tuh jam segini pada tidur ya. Aku udah berangkat kerja gitu. Belum lagi nanti kalau dapat klien yang agak cerewet mungkin gitu. Terus kadang tuh banyak request-request yang memang suka aneh-aneh ya. Selain itu juga kayak kadang mantennya itu welcome aja, tapi ada keluarganya yang agak-agak cerewet atau apa gitu. Jadi kita harus menghadapin semuanya gitu.
0: Jadi beragam gitu ya.
1: Iya, beragam.
0: Oke, paling jauh di mana nih waktu itu make upinnya?
1: Jawa Tengah banyak sih.
0: Jawa Tengah.
1: Yeah.
0: Tapi domisilinya?
1: Jawa basisnya, Timur.
0: Oh, Jawa Timur.
1: Iya, Jawa Timur.
0: Berarti Jawa Tengah dan juga Jawa Timur.
1: Iya. Nih, ya.
0: Wih, keren banget tuh. Dan nyetir sendiri loh,
1: nyetir sendiri.
0: Ini berarti selama ini enggak ada asisten atau apa gitu?
1: Ada sih asisten, cuman mereka berangkatnya sendiri-sendiri. Karena kalau harus ikut aku dari jam 12, jam 3 kan enggak mungkin kan. Jadi mereka kayak yang kusuruh prepare buat ambil melati dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka berangkatnya bareng-bareng tapi sendiri, enggak sama aku. Jadi aku duluan, nanti asistenku nyusul gitu.
0: Soalnya biasanya kan asisten yang duluan, yang utama ini di terakhir gitu ya. Ini kebalik gitu ya.
1: Iya, kebalik.
0: Justru yang utama yang di awal, yang benar-benar bangun pagi banget dini hari sendiri lagi teman produksi tanpa asisten. Jadi benar-benar tidak ada asisten yang mua gitu.
1: Ada,
0: ketika di awal itu?
1: Ada sesekali sih. Itu kalau memang kukira lokasinya tidak mungkin aku harus sendirian gitu. Jadi kayak aku harus calling asistenku, kita berangkat lebih awal ya gitu. Nanti yang lainnya baru nyusul.
0: Paling jauh gitu. Jawa Tengahnya mana nih?
1: Jawa Tengah, Solo, Wonogiri. Pernah aku double wedding itu di Magetan sama di Wonogiri. Jadi kayak PP-nya Wirawiri. Ini lumayan jauh banget ya gitu.
0: Diayahi dewe iku.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi memang khusus manten harus aku sendiri. Harus aku sendiri. Kalau yang lainnya kayak pengapit, terus bridesmaid, keluarga itu baru asisten.
0: Baru asisten gitu ya, make up keluarga.
1: Dan
0: banyak orang yang menganggap bahwa profesi MUA ini kan kayak cuma sekedar hobi gitu ya. Apa sih yang menginspirasi Mbak Jessica gitu? Selain mungkin tadi ya, jadi modeling, terus ada yang minta, mungkin ada yang menginspirasi gitu.
1: Yang lebih menginspirasi tuh kayak sekarang ke zaman masa itu ya, masa itu tuh kurang deh kayaknya mua di Magetan tuh. Terus kayaknya yang lebih upgrade tuh harus, memang harus ada gitu. Generasi-generasi muda tuh memang harus ada kan. Jadi kayak oh ya udah nih peluang nih gitu. Peluang buat aku buka MUA. Terus akhirnya nanti banyak yang booking. Jadi wah ini muanya muda, jadi bisa tahu apa ya, kayak keinginan kita anak muda tuh makeupnya seperti apa. Jadi kayak lebih mengikutin tren lah gitu.
0: Jadi Mbak Jessica ini tipenya yang makeup mengikuti tren atau ada stylenya sendiri nih Mbak Jess?
1: Kalau aku sih lebih ke ini ya, sesuai request aja ya. Tapi kebanyakan aku makeupnya karena basicku di Magetan ya, makeupnya minta Barbie look, Barbie look atau Korean look gitu.
0: Oh, masing-masing daerah beda-beda ya?
1: Iya, beda-beda. Kalau di Solo, di Jogja itu kebanyakan mintanya yang basic-basic makeup yang kayak biasa natural-natural gitu.
0: Lebih natural look gitu ya.
1: Kalau di Magetan kan masih kebanyakan memang mintanya yang look gitu.
0: Beauty-beauty, Barbie, kayak gitu ya. Kan ada tuh, kalau di Solo kalau gak salah kan ada model Paes dan lain sebagainya.
1: Ada.
0: Itu berarti Mbak Jessica sendiri juga yang
1: menggarap. Iya, aku Paes sendiri.
0: Wow, dan itu butuh berapa lama untuk make up-in orang yang apa ya, look-nya tuh Paes?
1: Dari make up sampai Paes sanggul itu kurang lebih 3,5 jam.
0: Tiga setengah jam?
1: Iya, 3,5 jam.
0: Itu untuk
1: jam
0: yang menggarap paesan ya?
1: Iya, untuk kepala aja ya.
0: Iya. Kepala gitu aja plus make up?
1: Iya.
0: Tiga setengah jam. Itu paling lama ya?
1: Paling lama.
0: Kalau paling cepet kira-kira?
1: Paling cepet kalau make up aja sejam.
0: Sejam udah selesai?
1: Itu karena kayak udah kepepet waktunya sih.
0: Oke. Bisa begitu ya ternyata ya. Jadi bergantung situasi dan kondisi. Oke. Terus ini nih, aku penasaran skill apa yang harus dimiliki sama MUA gitu. Apakah harus cuman bisa merias atau ada skill-skill lain yang memang perlu diperlukan oleh MUA gitu? Siapa tahu nanti ada generasi-generasi muda gitu ya yang terinspirasi sama Mbak Jessica gitu.
1: Skill sih harus ya. Karena aku yakin semua orang tuh bisa make up. Tapi skill nggak semua orang memiliki kan. Kadang tuh karena kayak kita tuh tangan-tanganan ya. MUA itu buat look yang sama tapi kok hasilnya beda ya, karena memang tangan kita berbeda gitu. Jadi kita harus asah lagi, kita harus kursus gitu. Terus ya buat apa? Buat portof gitu, lihat-lihat di YouTube gitu, jadi belajar gitu. Gimana sih ngerapiin alis, terus gimana sih buat look yang kayak gini? Gimana sih buat foundationnya biar gak dempul, biar tahan lama, itu memang harus dipelajari sih.
0: Oke, okay. Berarti dulu awalnya Mbak Jessica ini ada kursus atau
1: tapi
0: jangan-jangan
1: ada
0: buka kursus malah?
1: Nah itu sebenarnya ada sih yang pengen, banyak sih yang pengen kursus, cuman ada beberapa aja yang ku ambil ya, nggak semua gitu.
0: Kenapa itu?
1: Karena aku basicnya memang otodidak. Tanpa kursus sama sekali sampai sekarang gitu.
0: Tapi emang udah buka kursus gitu ya, cuman beberapa gitu. Oke. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 kembali lagi yang pengen tanya-tanya sama Mbak Jessica, kepoin aja deh teman Pro 2 ya. Giselle KW nih, siapa tahu Mbak udah kegiatannya selain MUA apa, ngapain gitu, sibuk ngapain gitu. Karena dengar-dengar juga Mbak Jessica ini suka banget sama konten ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali.
0: Jadi konten kreator dan sudah melalang buana, sudah bertemu dengan artis-artis. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan sharing-sharing barengan sama teman-teman Pro 2 juga nih di sini. So, stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2. Kita jeda terlebih dahulu.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Muda Kreatif Santai Siang bareng sama aku Nabila Negari dan juga bersama dengan Mbak Jessica. Yo, kita lanjut ya. Jadi kalau ngomongin soal make up nih ya Mbak, kan tadi selain diperlukan skill, pastinya diperlukan apa ya, kepercayaan pelanggan juga gitu ya. Betul. Nah ini waktu pertama kali dulu turun sebagai MUA, ini cara membangun kepercayaan ke klien-klien, ke masyarakat ini seperti apa sih Mbak Jessica? Ada tips nggak?
1: Lebih ke branding di sosial media juga ya. Itu, terus abis itu kayak kita nge-treat kliennya tuh juga harus baik. Terus kayak kebetulan admin muanya kan aku sendiri ya. Jadi kayak, oh berarti aku harus menanggapi klien tuh dengan baik gitu. Kayak seandainya klien tuh bingung, jadi kayak kita tanya yang dibutuhkan apa aja kak. Terus kayak kakaknya pengennya kayak gimana gitu. Seandainya aku gak punya baju yang dia pingin, oh coba deh kita bantu, nanti kayak aku mengusahakan buat mungkin beli baru atau apa. Jadi kan klien wah percaya nih, gitu, percaya dan wah ini pelayanannya bagus gitu. Terus selain itu kita juga harus menjaga attitude ya di venue-nya. Jadi kayak kita harus ngobrol, terus sopan santun. Yang pasti jangan panjang tangan, dah itu aja. Karena kan di tempat wedding rame kan, rame, terus kayak banyak apa barang-barang klien gitu. Jadi kayaknya harus jaga lah, harus jagalah, jangan sampai kita panjang tangan. Ya attitude lah yang penting.
0: Oke, gitu. Good attitude ya yang utama nih teman Pro 2. Terus sekarang kan media sosialnya memang apa ya, kayak ibaratnya tuh menjadi etalase utama bisnis gak sih? Jadi sekarang tuh gampang banget. Tapi kalau menurut Mbak Jessica, antara Instagram sama TikTok, masuk ke TikTok juga gak Mbak Jessica?
1: Kalau muanya sih udah lama enggak ya. Lebih ke yang konten kreatornya aja.
0: Lebih ke konten kreator yang masuk TikToknya gitu ya. Kalau MUA-nya lebih ke Instagram. Nah itu tapi Mbak Jessica kan MUA. Attire-nya juga dari Mbak Jessica atau gimana?
1: Dari aku sendiri.
0: Dari Mbak Jessica sendiri. Dan sekarang sudah berapa koleksi tuh kalau boleh tahu?
1: Udah lumayan ya. Lumayan sih.
0: Lumayan lama.
1: Iya.
0: Lumayan banyak.
1: Lumayan 100? Banyak. Enggak sampai sih, 100 belum sampai, belum semoga sampai aja ya.
0: Amin. Gitu. Kalau boleh tahu magetannya di mana sih, Mbak?
1: Aku di Sukomoro.
0: Sukomoro. Iya. Alamat lengkapnya kalau buat teman-teman Pro 2 mau ke salonnya?
1: Desa Tambak Mas, RT 6 RW 2, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.
0: Oke, nanti bisa di searching tuh ya teman Pro 2. Itu lokasi pastinya di mana gitu. Nah ini berhubung di YouTube channel RR Madiun sudah banyak banget ya yang kepo-kepoin ke Mbak Jessica nih. Kak, ini lokasi MUA-nya di mana? Nah, itu sudah menjawab ya tadi barusan. Terus Aminarsis, Kak, makeup artist itu kan perangkat atau alat harus dimiliki dan basicnya apa? Apa yang harus dimiliki dan basicnya apa nih, Mbak Jessica?
1: Kalau yang pasti ini ya, aku sebutin yang basicnya, basicnya ya, kayak primer, terus abis itu foundation, foundation, bedak tabur, bedak padat, terus abis itu alis, eyeshadow, blush on, lipstick, seperti itu.
0: Jadi untuk apa basic-basicnya itu ya?
1: Iya.
0: Untuk makeup pemula sendiri, MUA pemula, ada saran nggak kayak harus apa gitu yang dikenakan biar nggak apa namanya nge-crack atau gak gampang
1: kalau
0: cakey atau
1: kalau itu bahasanya? Lebih ke skill sih kalau aku ya. Jadi mending belajar aja dulu, belajar yang lebih ya lebih dulu lah, kursus dulu lebih. Sekarang kan banyak private ya, jadi mending ambil private aja dulu biar tahu cara-caranya gimana. Karena setiap MUA itu caranya berbeda-beda ya, gitu. Jadi mending private dulu, nanti baru upgrade ke produknya gitu. Kalau menurut aku sih produk sama aja ya, tergantung kita yang mengaplikasikan gitu.
0: Jadi walaupun ibaratnya kayak price-nya yang low, low budget, itu masih tetap oke gitu ya, asalkan skill-nya diasah dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Karena banyak brand lokal yang memang kualitasnya tuh bagus gitu.
0: Contohnya apa tuh Mbak kalau boleh di spill?
1: Salah satunya LT Pro.
0: Oke. Okay. Itu brand lokal yang udah membumi gitu.
1: Hampir semua-mua yang yang baru pemula, yang sudah profesional pun pasti pakai LT Pro gitu.
0: Oke, oke, oke. Itu tuh buat tips juga ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen menjadi MUA, yang penting basic-basicnya dulu, skillnya dulu diasah, bagaimana caranya ikut les aja. Siapa tahu pengen les di Mbak Jessica, DM boleh aja dulu banget. Ya.
1: Boleh banget.
0: Di DM dulu aja. Terus dari Sheina Biah nih, kalau untuk pemula yang baru mulai belajar makeup, 3 produk yang wajib dimiliki apa? Itu tadi kan banyak tuh Mbak Jess.
1: Betul.
0: Paling utama nih, 3 produk yang wajib dimiliki apa saja?
1: Primer, primer, terus kayak foundation, foundation, bedak padat, bedak tabur, tuh. Itu pasti ya.
0: Itu pasti 3 sih. Yang utama ya berarti ya. Oke, jadi primer, foundation dan juga bedak tabur. Sisanya itu lebih ke sekunder berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus primer.
1: Setting spray ya, setting spray.
0: Setting spray. Itu untuk apa ya? Ngesetnya gitu
1: ya. Iya, jadi kayak akhirnya tuh bisa lebih lebih nempel gitu.
0: Oke, oke, oke. Terus ada yang bertanya lagi nih, Kak, bedanya make up pada umumnya sama make up artis itu apa ya?
1: Aduh.
0: Nah ini kadang orang kan bingung gitu ya membedakan MUA, kok ada istilah MUA sama make up yang biasa gitu. Emang bedanya apa sih Kak?
1: Sebenarnya lebih kesama aja sih, cuman kayak penyebutannya aja sih yang lebih berbeda. Kalau di kota kan memang istilahnya MUA kan, jadi make up artist gitu. Kalau memang di masih di kampung-kampungan prias gitu. Jadi sebenarnya lebih sama aja sih.
0: Sama aja ya. Cuman penyebutannya aja itu teman pro 2 biar lebih keren aja.
1: Iya. Karena kan masa sih kita nggak pengen cari pasar di luar kota kan. Jadi ya kayak ada MUA. Kalau MUA tuh lebih ke semua ya. Kecuali kalau makeup wedding pasti mikirnya orang, oh ini makeup wedding nih pasti makeupnya tebel banget gitu kan. Kalau MUA bisa makeup reguler, bisa makeup buat acara apapun, sesuai bisa request, request ya. Betul.
0: Oke. Tren makeup yang lagi happening apa nih, Kak? Ada yang tanya begini.
1: Kayaknya lebih ke Korean look ya.
0: Korean look ya. Yang kayak Barbie-Barbie gitu ya.
1: Iya, betul. Kayak apa namanya? Doyin.
0: Doyin.
1: Doyin kayaknya.
0: Oke, oke. Ah, gimana tuh Doyin?
1: Jadi kayak dibuat kantung mata di bawahnya gitu.
0: Justru malah dicari yang ada kantong matanya ini.
1: Iya, betul.
0: Nabila udah ada kantong matanya alam ini. Terus ada yang tanya nih, bagaimana mengembangkan bisnis makeup tanpa harus bergantung pada usaha-usaha wedding seperti stone atau terop? Nah ini kalau Mbak Jessica sendiri lebih kepada berdiri sendiri atau kayak kerja sama gitu?
1: Kalau aku awalnya memang berdiri sendiri ya, cuman karena aku ada paket wedding yang memang menyediakan semuanya, jadi aku mengajak kerja sama vendor-vendor lain gitu. Tapi tetap pada aku sendiri itu. Jadi kayak ya sabar sih, sabar, telaten aja, ditelatenin, terus kita asah skill, terus kita banyakin portof, jadi kayak orang-orang lebih percaya. Terus mulut ke mulut yang penting ya. Kalau kita ada temen, yuk makeup ke aku yuk gitu. Kalau gak gitu, kita buat portof, tapi temen kita yang dibuat model gitu. Jadi kayak teman kita jadi tahu, wah makeupnya Jess bagus ya ternyata gitu. Nanti kan otomatis kalau ada temennya yang cari makeup, makeup aja ke temanku, makeupnya Jess bagus kok, pasti kayak gitu.
0: Kan sekarang juga MUA kayak meng-hire namanya apa model gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, terus ini ada yang tanya juga nih, Kak, cara menjaga riasan agar tidak luntur saat cuaca panas gimana sih? Intinya biar terus terlihat fresh, katanya gitu.
1: Iya itu, pakai primer, pokoknya pakai basic-basicnya dulu, primer, setting spray dulu, terus abis itu pakai foundation. Dan kalau untuk keseharian kita sesuaikan dengan ini ya, kebutuhan kulit kita ya, kayak moisturizer gitu. Tapi yang pasti kalau untuk makeup wedding seperti itu, memang kita sarankan untuk tidak memakai skincare ya. Karena kalau pakai skincare tuh muka tuh jadi licin kan. Jadi kayak lebih rawan longsor aja sih.
0: Oke, jadi sebisa mungkin H-berapa nih Mbak biasanya?
1: kalau bisa sih,
0: kalau buat teman-teman Pro 2 yang memakai produk-produk skincare ini di stop dulu ya, yang mau punya acara wedding di stop dulu selama kurang lebih hamin 1 bulan.
1: Hamin 1 bulan atau enggak hamin 2 minggu juga enggak apa-apa sih.
0: Untuk menjaga biar stay
1: betul.
0: Ya. Oke, sangat menginspirasi nih Kak Jessica dari Aura Aira. Semangat Kakak.
1: Terima kasih Aura Ari. Siapa Aura siapa?
0: Aura Aira.
1: Oh ya, Aura Aira. Terima kasih.
0: Dan ini tadi kan ada fakta yang udah Nabila bilang gitu ya. Mbak Jessica selain MUA ini juga sibuk banget. Sibuk banget ngonten nih. Kalau boleh di spill-spill ngonten apa aja sih Mbak Jessica ini?
1: Kalau lebih dikenalnya aku ngonten berkebaya ya. Jadi kayak mbak-mbak salting, bikin salting gitu. Pakai kebaya, pakai konde.
0: Oh waduh, putri-putri gitu. Putri-putri kayak putri-putri Solo, putri-putri keraton gitu berarti ya?
1: Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak lebih menonjolkan budaya sih. Karena kan kebanyakan anak-anak muda sekarang, konten kreator kan jarang yang berkebaya ya. Jadi kayak lebih menonjolkan budayanya kita dengan berkebaya, menunjukkan ini loh, kita tuh anak muda, berkebaya tuh bagus gitu. Jadi bukan kok kayak kampungan, norak gitu, enggak. Jadi kayak budaya, terus kita juga menunjukkan sopan santun kita gitu. Jadi kayak kita tuh bangga dengan budaya kita sendiri gitu.
0: Oke, jadi sisi yang pengen ditonjolkan adalah budaya, terutama si kebayanya ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Kebaya.
0: Dan kalau dilihat ini kayak ada komedi-komedinya gitu nggak sih disisipin?
1: Iya. Iya, jadi kayak ngebuat salting-salting gitu.
0: Gimana?
1: Salting senyum-senyum.
0: Gitu. Itu berarti ngonten sendiri, Mbak, atau ada tim lagi nih?
1: Ada sih, ada tim.
0: Ada timnya sendiri lagi ya.
1: Udah.
0: Jadi ngatur jadwalnya ini gimana nih? Kayaknya sibuk banget. MUA iya, ngonten iya, terus apa lagi nih kesibukannya selain itu?
1: Kalau sekarang sih lebih ke kayak ngejar pengin buat single lagu ya.
0: Wih. Penyanyi gitu juga nih?
1: Iya, belum, masih belajar-belajar aja sih.
0: Oh wow, kalau boleh di spill suaranya boleh dong.
1: Aduh,
0: nyanyi.
1: Aduh, aku malu banget.
0: Ada single nih udahan tapi?
1: Belum sih.
0: Belum, OTW?
1: OTW ya, ditunggu aja.
0: Oke, nanti buat teman-teman Pro 2 yang pengen denger, mungkin bisa di mana sih Mbak? Ada kayak YouTube channel atau Instagram
1: nanti pasti,
0: gitu?
1: Pasti akan di-upload di YouTube, terus di Spotify gitu. Jadi kalian bisa dengerin.
0: Keren banget sih. Kayaknya multi talent banget nih Mbak Jessica ya. Makeup bisa, ngonten bisa, nyanyi juga bisa,
1: menggambar juga bisa guys. Jadi kalau kalian pengen pesan gambar Mbak, boleh dong digambarin. Bisa, saya menyediakan kok.
0: Ngelukis juga berarti?
1: Iya, ngelukis juga.
0: Oh wow, by kanvas atau by apa nih?
1: Kanvas bisa, terus kayak kertas bisa. Jadi kalau kertas tuh biasanya aku pakai pensil arang gitu.
0: Hah? Pensil arang?
1: Iya, jadi hitamnya tuh lebih pekat kayak sketch gitulah.
0: Oke, jadi sibuk banget ya. Sesuai dengan requestan lah, pengennya apa
1: betul.
0: Gitu ya. Terus biasanya kalau misalnya nih untuk prosesnya sendiri kan kalau Mbak Jessica dalam sehari biasanya berapa kegiatan gitu?
1: Nggak pasti ya.
0: Ngatur waktunya gimana sih kalau boleh dibagikan tipsnya ke teman-teman Pro 2 anak-anak muda ini?
1: Jadi kan kita pasti udah tahu ya, udah tahu yang kerjaan utamaku adalah MUA sama ngonten. Jadi kalau aku ada kerjaan MUA dan kebanyakan MUA itu memang tidak mendadak kan bookingnya, jadi kayak jauh-jauh hari, jadi udah di notes dulu nih. Oh tanggal sekian ini ada MUA, berarti mungkin aku bisa ambil kontenan atau job endorse dan sebagainya setelah MUA gitu. Kalau nggak gitu, kalau hari itu full aku weddingan, berarti aku harus ambil jobnya di tanggal lain gitu. Jadi kayak ya memang harus bisa atur waktu sih.
0: Oke, gitu. Jadi harus di time management benar-benar gitu ya. Tapi paling susahnya apa nih Mbak? Maksudnya paling apa ya? Bikin pusing itu apa sih di antara bidang-bidang ini yang digeluti sama Mbak Jessica, di antara ngonten, make up, yang dua utama kan itu ya?
1: Iya,
0: betul. Yang paling bikin pusing yang mana nih?
1: Sebenarnya nggak terlalu pusing-pusing amat sih ya. Kadang kalau konten tuh yang pusing kayak mikir ide. Wah, ini idenya apa ya? Kadang kan kayak kalau cuman ngonten-ngonten lucu-lucuan kayak prank salting gitu kan nggak terlalu nggak terlalu mikir-mikir banget ya. Yang mikir banget tuh kayak job-job yang endorse gitu, kayak udah ada rancangannya ini harus gini-gini-gini. Jadi wah ini aku harus gimana ya?
0: Harus ngikutin aku berarti
1: mikir,
0: ya?
1: Iya. Jadi kayak wah aku mikirnya ini gimana ya?
0: Okay.
1: Terus gimana ya? Kadang tuh kayak skate kita sama pas di lokasi tuh kayak berbeda gitu. Jadi di lokasi tuh harus wah ini kita harus rubah deh. Kita harus rubah jadi kayak gitu. Ya udahlah gitu.
0: Jadi bisa untuk apa ya? Mengikuti keinginan Mbak Jessica sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Luar biasa nih teman pro 2 ya. Jadi Mbak Jessica ini selain make up, ngonten juga, bisa ngelukis. Pokoknya buat teman-teman pro 2 yang pengen kenal dekat sama Mbak Jessica, bisa di mana Mbak Jess?
1: Bisa nonton di Instagram dulu aja lah.
0: Nonton di Instagramnya apa nih?
1: Jessica Sabrina Real.
0: A-L.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. real. Not fake ya.
1: Yeah.
0: Jadi boleh kenalan di situ sama Mbak Jessica. Betul. Boleh kepoin, pengen tahu kegiatannya apa aja Mbak Jessica selama ini gitu ya. Mungkin pengen kepoin konten-kontennya seperti apa, bisa banget berkunjung aja di Instagramnya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak nih ya buat Mbak Jessica sudah sharing-sharing ke teman-teman Pro 2 dan pastinya semoga harapan yang diinginkan merilis singlenya segera terwujud.
1: Amin.
0: Dan
1: amin,
0: sukses
1: amin.
0: Untuk usaha bisnisnya pokoknya amin, apapun itu yang dikerjakan Mbak Jessica.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 nih ya yang sudah mengikuti edisi Muda Kreatif kali ini dan pastinya kita bakal bertemu lagi di edisi Muda Kreatif selanjutnya. Bye bye.
1: Bye bye.

Halo, selamat siang teman berdua. Kembali lagi ya nih, sekarang bareng aku nih Melody yang akan memberitahukan atau kalian cukup mendengarkan ya tentang seputar informasi olahraga nih. Kabar membanggakan datang dari dunia tinju Indonesia pada ajang ASEAN Boxing umur 19 dan juga umur 23 Championship 2026 yang digelar di Jakarta, Indonesia. Berhasil meraih 1 medali emas, 1 medali perak dan juga 5 medali perunggu. Hasil ini menjadi pencapaian terbaik Indonesia di kejuaraan Asia dalam beberapa dekade terakhir. Medali emas bersejarah tersebut diraih dari nomor putri umur 19 dan sekaligus emas pertama Indonesia dikategorikan putri pada kejuaraan Asia usia 19 tahun. Prestasi ini bahkan melampaui target pengurus pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PP Perbati. Meskipun persiapan atlet hanya berlangsung sekitar 2 bulan saja ya teman produa, tapi mereka sudah sangat sukses dari sisi prestasi. Penyelenggaraan kejuaraan juga mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal ASEAN Boxing Ali Mousa Mahmud. Dan menurutnya ternyata turnamen yang diikuti 328 atlet dari 23 negara ini menjadi salah satu kejuaraan tinju terbaik ya yang pernah diselenggarakan dalam hampir 2 dekade terakhir, karena seluruh pertandingan itu berlangsung tanpa satupun wall cover gitu ya. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia untuk terus berprestasi di tingkat Asia hingga dunia.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

105,2 FM. Masih bersama Melody. Untuk informasi berikutnya terkait Liga Indonesia, persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik menjelang dua laga terakhir turnamen ya teman Pro 2, yaitu tentunya perebutan tempat ketiga dan juga partai final. Saat ini Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak nih ya, dengan koleksi 8 gol dan juga 4 assist ya. Sementara itu Kylian Mbappe juga telah mengemas 8 gol tetapi baru mencatat 3 assist. Berdasarkan aturan FIFA, jika jumlah gol para pemain sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah assist. Nah, apabila masih imbang nih antara mereka berdua, penilaian berikutnya itu melihat total menit bermain dengan pemain yang membutuhkan waktu lebih sedikit akan mendapat posisi lebih tinggi. Dengan Argentina yang masih akan tampil di partai final, Messi memiliki peluang untuk menambah koleksi gol maupun assist. Sementara Mbappe masih berkesempatan memperbaiki catatannya pada laga perebutan tempat ketiga. Persaingan meraih sepatu emas Piala Dunia 2026 ini dipastikan pasti belum berakhir ya, karena persaingan ini semakin terbuka ya. Si Mbappe ini masih memiliki kesempatan menyamai atau bahkan melewati Messi saat Prancis menghadapi Inggris dalam perebutan tempat ketiga. Sementara itu Messi berpulang menambah koleksi gol maupun assist ketika Argentina itu menantang Spanyol di partai final. Sejauh ini Messi tampil impresif dengan 8 gol dan 4 assistnya tadi ya. Dan juga Mbappe mencetak 8 gol, tetapi Prancis ini gagal ya mempertahankan peluang juara setelah disingkirkan Spanyol di semifinal.

0: Sedek makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar, lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat, sebanyak 5 kali, untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

Itu dia ya teman pro 2. Kan ku belai egoku yang meracunimu ya, sepenggal lirik yang baru saja kita dengarkan. Nah sobat melodi, tetap bersama kita ya. Jangan cuma meracuni aja ya lirik lagunya, tapi kita beralih ke informasi atau berita membanggakan lagi dari perjuangan wakil Indonesia di ajang Japan Open 2026 terus berlanjut. Salah satu kabar menggembirakan datang dari sektor tunggal putra, di mana atlet muda Indonesia Alwi Farhan berhasil menunjukkan performa yang impresif dan juga memastikan langkahnya ke babak perempatan final nih. Hasil ini menjadi modal berharga sekaligus menambah optimisme bagi tim merah putih di turnamen bergengsi level BWF World Tour Super 750 tersebut. Teman Pro 2 nih, Alwi Farhan sudah berhasil melaju ke perempat final setelah bangkit mengalahkan wakil Prancis Alex Lanier dalam pertandingan 3 game dengan skor 9-21 dan 21-14 dan juga 21-16. Kemenangan tersebut menjadi pembalasan yang manis setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alwi beberapa kali harus mengakui keunggulan Lanier ya. Usai pertandingan juga Alwi mengaku banyak belajar dari pengalaman untuk menghadapi lawannya, karena menurutnya kunci kemenangan kali ini adalah tetap tenang ya, tidak terburu-buru gitu tentunya saat tertinggal, serta berani mengubah pola permainan ketika strategi awal tidak berjalan. Ia juga mengatakan bahwa setiap pertemuan dengan Alex selalu memberinya pelajaran baru, terutama dalam menjaga fokus dan juga konsistensi sepanjang pertandingan. Berbekal pengalaman tersebut, Alwi berharap dapat tampil lebih percaya diri di babak perempatan final. Ia pun juga bertekad mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu memberikan hasil yang terbaik tentunya, dan juga terus melangkah lebih jauh di Japan Open 2026.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

Hey, halo, selamat siang teman Pro 2. Masih bersama 95,2 FM. Tentunya aku ada kabar baik juga nih dari dunia bola voli. Timnas voli putra Indonesia siap memulai perjuangan di ajang SEA 5 Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Pool A. Turnamen tahun ini digelar dalam dua putaran ya. Putaran yang pertama berlangsung di Sandon City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli 2026. Sementara putaran kedua akan digelar di Jakarta pada 22 hingga 26 Juli. Pada fase grup Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Laga pembuka melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi skuad merah putih untuk mengawali turnamen dengan hasil positif sekaligus membangun kepercayaan diri menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, teman Pro 2, ini juga diinformasikan pertandingan Indonesia ini kontra ya dengan Kamboja karena dijadwalkan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Sandon City Arena Filipina, karena para pecinta bola voli ini hanya bisa menyaksikan pertandingan ini melalui siaran langsung ya di Moji TV maupun layanan live streaming di video. Pelatih Raidel Toiran membawa 14 pemain terbaiknya untuk menghadapi SEA 5 Cup 2026. Sejumlah nama andalan seperti Farhan Halim dan Doni Horiano, Boy Arnes Arabi hingga setter Dio Zulfikri kembali menjadi timpunan tim dalam upaya mempertahankan performa terbaik Indonesia di level Asia Tenggara. Timnas voli putra Indonesia datang juga ke turnamen ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Sebelumnya tim Garuda sukses menorehkan sejarah ya dengan menjuarai AFVSI Men's Volleyball Cup 2026 di India. Gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16 dan juga 25-23 pada partai final. Prestasi ini menjadi gelar perdana Indonesia di ajang AFVSI Men's Volleyball Cup sekaligus menambah rasa percaya diri skuad merah putih untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya di SEA 5 Cup 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Aku jadi mau kembali hadir ya, teman Pro 2, temenin kamu semuanya di siang hari ini. Kita udah ada di santai siang entertainment ya, teman Pro 2. Setelah tadi mulai jam 11 kamu ditemenin sama Joe, Nathan, kemudian di jam 12 ditemenin sama Nabila, di jam 13 ditemenin sama Melody, akhirnya hari ini di jam 14 ditemenin sama Jadi Tebo Pro 2. Dan tentunya kalau kali ini aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya aku masih punya sisa di santai siang dan juga nanti di sore ceria ya teman Pro 2 barengan sama aku tentunya. Di siang hari ini teman Pro 2 ada beberapa informasi dari dunia entertainment tentunya di yang akan aku bagikan ke kamu semuanya sampai 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Kali ini langsung aja ada dari Cinta Laura yang teman Pro 2 Cinta Laura yang akhirnya kembali mengeluarkan kemampuan aktingnya nih teman Pro 2 lewat series WeTV Original terbaru yang berjudul Sleeping with the Enemy. Dalam proyek bergenre action thriller ini ya teman Pro 2, ia memerankan dua karakter yang berbeda nih teman Pro 2, ada Aruna dan juga Clara. Menurut Cinta Laura, tantangan terbesar bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus, tapi ini juga menghadirkan perjalanan emosional nih yang tentunya kompleks ya dalam cerita tersebut. Cinta mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskahnya karena karakter yang ditawarkan nih punya banyak dimensi gitu teman Pro 2. Dan dalam sebuah konferensi pers ya teman Pro 2, ini Cinta Laura juga mengungkapkan kalau ini pertama kalinya dia baca skrip dan langsung suka. Jadi dia juga berharap mereka bisa mengeksekusi skrip ini dengan baik. Lalu nanti saat tayang semoga bisa diterima ya dengan sangat baik oleh teman-teman Indonesia maupun dari negara lain, kata Cinta Laura seperti itu. Dalam series tersebut ya teman Pro 2, Aruna ini merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang sebelum tragedi menimpa keluarganya. Nah, setelah kedua orang tuanya nih dibunuh gitu ya, Aruna mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkap dalang di balik kematian keluarganya. Jadi mungkin ada bumbu-bumbu dendamnya gitu ya. Dia juga menjelaskan Clara ini merupakan sosok yang jauh berbeda nih dari Aruna. Kalau Aruna dipenuhi rasa murka, Clara tampil sebagai perempuan yang penuh perhitungan dan juga enggak mudah terbawa emosi, teman Pro 2. Dan menurut Cinta, salah satu tantangan terberat ya adalah menampilkan konflik batin Clara ketika hidup berdampingan dengan musuhnya. Di sisi lain, karakter dia nih dituntut juga untuk tetap terlihat tenang meski menyimpan luka dan juga kesedihan yang mendalam. Aku

Selain adegan laga nih teman Pro 2, Cinta Laura juga mengungkapkan bahwa produksi series ini melibatkan intimasi koordinator dalam adegan intim gitu ya teman Pro 2, karena ini kayaknya serialnya dewasa ya. Menurutnya seluruh pemain juga diberikan ruang nih untuk menyampaikan batas kenyamanan sehingga proses syuting berlangsung dengan aman dan juga profesional tentunya. Series garapan sutradara Rizal Mantovani ini juga menghadirkan bintang atau aktor lainnya ya teman Pro 2, ada Reni Martin, ada Anthony Shee, dan ada Ersha Aurelia. Dan series ini baru akan menjalani proses syuting di Jakarta dan juga Bogor untuk menghadirkan cerita yang misterius dan juga menegangkan. Gak sabar banget nih menantikan ya teman Pro 2, Cinta Laura comeback di dunia acting, karena udah lama banget kayaknya ya, zaman-zaman dulu. Mungkin juga jarang yang tahu ya kalau misalnya Cinta Laura tuh juga pernah main film atau series juga teman Pro 2.

0: kerinduan para pecinta musik ya, temu produknya di Malaysia. Akhirnya nih sedikit terobati setelah menanti selama 18 tahun lamanya ya. Dari lagu-lagu legendaris Peter Pan di teman produk ini akan kembali menggema di Malaysia lewat konser mereka kali ini yang akan digelar ya di Idea Live Live Arena Kuala Lumpur di sudah digelar ya sama produk di beberapa hari yang lalu. Aloka ini sukses melanjutkan estafet proyek The Journey Continues. Konser ini pun juga jadi momen bersejarah ya, yang emosional sekaligus membuktikan bahwa karya-karya Peter Pan ini gak lekang dimakan waktu. Gak tanggung-tanggung, sekitar 5.000 penonton memadati venue dan langsung larut dalam konser yang bikin merinding gitu ya teman pro 2. Bagi jutaan pendengar di Indonesia maupun Malaysia, Peter Pan ini memang bukan sekedar band biasa ya. Selama lebih dari 2 dekade, lagu-lagu mereka ini telah menjelma menjadi soundtrack kehidupan yang menemani berbagai fase berbagai generasi juga. Dalam konser ini Temu Pro 2 ada 22 lagu hits legendaris yang dibawakan ya, dan juga di aransemen yang tentunya menarik untuk para pendengar dan juga penggemar ya Temu Pro 2. Promotornya Aloka ini berhasil mengemas pertunjukan yang tetap menghormati karakter asli musiknya dari Peter Pan ya, namun disuguhkan dengan pendekatan baru yang tentunya relevan untuk lintas generasi. Dalam keterangan pers ya teman pro 2, suasana juga makin pecah dalam pertunjukan dan juga istimewa nih saat daratan musisi papan atas Indonesia dan juga Malaysia nih naik ke panggung. Nama-nama seperti Elo atau Marcelo Tahito, kemudian ada juga Tantri Kotak, ada Arda Hatna hingga Roni Parulian, ini juga turut ambil bagian. Gak ketinggalan juga penyanyi kenamaan Malaysia Hail Husaini juga itu ikut memberikan penampilan terbaiknya. Kehadiran para musisi tamu ini bukan cuma hanya tambah-tambahan doang. Mereka dipilih karena memiliki kedekatan emosional ya dengan karya dan juga perjalanan musik Peter Pan. Kolaborasi lintas negara ini juga sukses memberikan interpretasi baru di lagu-lagu Peter Pan tanpa menghilangkan identitas aslinya atau memprodua, sekaligus menjadi simbol betapa eratnya hubungan musik nih antara Indonesia dan juga Malaysia.
1: I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: messing around, you know.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2. Oke, teman pro 2. Balik lagi bareng sama Jadi ya, teman pro 2. Dan di siang hari ini aku masih punya beberapa informasi ya dari dunia olahraga lagi. Udah kelewat kali. Dari dunia entertainment ya, teman pro 2. Kali ini ada berita dari film Avatar Aang The Last Airbender adalah produksi pertama ya dari Avatar Studios yang diluncurkan di Paramount pada 2021 dengan rencana produksi dan juga mendistribusikan film bioskop selain serial TV. Nah, meskipun Avatar Aang awalnya ini dijadwalkan tayang di bioskop pada Oktober 2026 ya, tapi perusahaan kemudian mengumumkan Paramount Plus ini telah menjadi distributor eksklusif semua konten Avatar Studios. Sehingga film ini akan dirilis di layanan streaming Tomo Pro 2 dan jadwal rilis kemudian dipercepat nih ke 25 Juli 2026 setelah Avatar Aang bocor di media sosial. Waduh, ini agak mengejutkan ya teman pro 2. Avatar Aang The Last Airbender ini melanjutkan kisah serial animasi Avatar The Last Airbender ya teman pro 2. Film ini dibintangi sama Eric Nam sebagai Aang, kemudian ada Dev Bautista sebagai Tagah, Jessica Maten sebagai Katara, ada juga beberapa pemain lainnya ya. Cerita Avatar Aang The Last Airbender ini tentang Aang si pengendali udara ya, sekaligus yang terakhir di dunia ini mengetahui tentang kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan. Nah, dengan bantuan teman-temannya yang tadi, teman pro 2, dia juga memulai pencarian global untuk menemukan sebelum jatuh ke tangan yang salah ya, dan juga mengancam perdamaian yang telah mereka korbankan segalanya untuk dicapai. Film ini disutradarai sama Lauren Montgomery dan disutradarai sama Steve Ahn, juga Willy Mata, kreator Avatar The Last Airbender, Brian Konitzko, dan juga Michael Dante Di Martino ini memproduseri film ini bersama juga dengan Latifah dan Marian Gerger. Tim Hedrick dan Christopher Eos menulis skenario berdasarkan cerita yang ditulis sama Konitzko, Di Martino, Hedrick, dan juga Kenneth Lynn. Film ini teman pro 2 tayang perdana di Nickelodeon pada 2005 ya, dan berlangsung selama 3 musim. Serial ini secara luas dianggap sebagai salah satu serial animasi terbaik sepanjang masa. Dulu kamu nonton gak teman pro 2 Avatar di televisi? Masih Avatar The Aang yang pokoknya ikonik banget ini ya. Apa sih yang kalau awal-awal tuh ya itulah ya pokoknya. semacam jingle, bukan kalau di radio kan jingle ya, kalau di film aku lupa namanya. Serial ini kemudian diikuti juga serial sequel The Legend of Korra yang tayang perdana di 2012 ya, dan berlangsung selama 4 musim. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana penayangan Avatar Aang The Last Airbender di Indonesia. Waduh, bahaya. Belum ada infonya nih teman pro 2 ya. Sayang banget. Dan akan tayang di beberapa bioskop ya secara terbatas jelang akhir Juli 2026. Dan penayangan ini dilakukan seiring dengan perilisan film animasi tersebut di layanan streaming Paramount. Jadi dipercepat teman pro 2 karena ada kebocoran ya sebelumnya. Ya, semoga tetap
sukses deh ya buat Avatar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tomo Pro 2, kabar yang mungkin agak mengembirakan ya untuk para penggemarnya. Kabar kali ini datang dari Kim Soo-yeon Tomo Pro 2 yang ternyata disebut sudah mantap untuk kembali ke dunia hiburan. Yang sebelumnya diketahui Kim Soo-yeon sempat terpuruk ya usai skandal. Skandalnya yang katanya berkaitan dengan Kim Saeron. Baliknya Kim Soo-yeon ini ditandai dengan syuting iklan di Filipina ya beberapa waktu lalu. Dia dipilih sama brand fashion Filipina Bench buat jadi model dan juga brand ambassador. Hal tersebut diklarifikasi langsung juga sama manajemen Gold Medalist pada hari Rabu lalu. Dan jadi model Bench ini merupakan kegiatan pertama Kim Soo-yeon ya setelah drama atau skandal yang menjerat namanya itu. Dia sempat hiatus lebih dari 1 tahun 4 bulan memproduksi setelah masalahnya dengan Kim Saeron yang dikait-kaitkan ya. Tapi katanya terbukti tidak berkaitan gitu. Pelan tapi pasti kebenaran soal masalah ini mulai tampak gitu teman Pro 2. Banyak bukti dipastikan palsu gitu ya. Whistleblower-nya Kim Seo-hui dari YouTube Hoverlab kini juga ditahan karena dituduh termasuk pencemaran nama baik nih, kemudian pelanggaran undang-undang tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman kejahatan seksual, membuat ancaman dan percobaan pemaksaan dalam kasus hubungan Kim Soo-yeon dengan Kim Saeron. Tapi ketika skandal itu lagi panas-panasnya ya, banyak proyek Kim Soo-yeon yang harus dibatalkan itu memproduksi. Salah satunya adalah proyek drakor Disney Plus berjudul Knock Off yang harusnya tayang di tahun ini itu memproduksi. Selain itu beberapa brand juga mencabut kerjasama dengan si aktor ya. Gak sedikit dari brand-brand ini juga menggugat nih Kim Soo-yeon dan juga agensi buat meminta ganti rugi. Wah, ini puyeng banget pastinya ya. Pada 8 Juli lalu, sidang digelar di Pengadilan Distrik Pusat Seoul antara Kim Soo-yeon dan juga Gold Medalist dengan brand Eider. Eider sebelumnya minta ganti rugi nih teman Pro 2 2,5 miliar won ke Kim Soo-yeon atas kerusakan citra imbas kasusnya yang berkaitan dengan Kim Saeron. Perusahaan tersebut kemudian mengurangi klaimnya ya menjadi 400 juta won. Hingga akhirnya menarik tuntutan ganti rugi terkait kontroversi tersebut dan sebagai gantinya meminta pengembalian sisa biaya modeling yang dibayarkan lewat endorsement di kemudian hari. Meskipun saat ini Kim Soo-yeon masih harus menyelesaikan gugatan ya dengan beberapa brand lain, tapi sepertinya angin segar udah mulai tertiup nih di sekitaran bintang kelahiran 1988 itu teman Pro 2. Kim Soo-yeon kini sedang berada di Filipina dan selain aktivitas dengan Bench, Gold Medalist belum memberikan keterangan lebih lanjut nih soal kegiatan Kim Soo-yeon di industri hiburan setelah ini. Apakah dia akan segera comeback main drama ya teman Pro 2? Kita tunggu saja. Oke, teman Pro 2, thank you banget ya yang sudah bertahan yang sudah nemenin aku juga mendengarkan informasi dari aku terkait dengan dunia hiburan. Yang pastinya aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dari Madiun teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama aja nih di siang hari ini ya, menuju sore nih teman Pro 2. Di segmen terakhir sate siang hari ini teman Pro 2, aku ada beberapa informasi tentunya dari Madiun dan sekitarnya ya teman Pro 2. Kemarin bukan kemarin, beberapa hari yang lalu ya teman Pro 2. Tepatnya di Selasar Balai Kota Madiun yang berubah menjadi ruang budaya yang hidup ya di hari Kamis kemarin. Deretan kain batik khas Nusantara, kemudian dekorasi bernuansa tradisional dan alunan musik karawitan ini menyambut para pengunjung sejak pagi. Suasana hangat tersebut menjadi pembuka ya Madiun Batik Heritage Festival 2026. Ini sebuah perhelatan yang mengajak masyarakat untuk menikmati sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia. Indah saling kagumi. Saling kagumi. Layaknya teman yang paling berarti. Mengusung tema merajut warisan menenun masa depan, festival ini enggak cuma menghadirkan pameran batik, tapi juga jadi ruang interaksi nih antara masyarakat dan juga para perajin. Pengunjung dapat melihat langsung ya proses pembuatan batik melalui berbagai demonstrasi yang memperlihatkan nih ketelitian serta nilai seni di balik setiap karya. Di berbagai sudut lokasi, suasana juga tampak ramai nih teman Pro 2 sebagai pengunjung ya berburu koleksi batik favorit, sementara yang lain juga mengamati proses membatik secara langsung yang diperagakan oleh para pengrajin.

Madiun Batik Heritage Festival ini jadi wadah ya bagi para perajin lokal untuk memperkenalkan hasil karya mereka kepada masyarakat tentunya. Selain memperluas apresiasi terhadap batik, festival ini juga diharapkan nih Tema Pro 2 mampu mendukung pelaku UMKM kreatif dan memperkuat identitas budaya Kota Madiun. Melalui kegiatan yang menggabungkan tradisi dengan inovasi, masyarakat diajak melihat bahwa batik ini gak cuma jadi warisan masa lalu, tapi juga memiliki ruang untuk terus berkembang mengikuti zaman. Festival ini berlangsung selama tanggal 16 sampai dengan 17 Juli ya, Tema Pro 2 di Balai Kota Madiun. Buat yang penasaran tentunya hari ini masih bisa datang ke sana Tema Pro 2. Buat nyari-nyari ya batik buat kerja atau buat main, pastinya lengkap semuanya Tema Pro 2. Selama 2 hari juga pengunjung bisa mengikuti berbagai agenda budaya ya. Kemudian ada juga kompetisi hingga pertunjukan seni yang telah dijadwalkan nih sama panitia Tema Pro 2. Dengan tingginya antusiasme masyarakat di hari pertama ya kemarin, which is ya Madiun Batik Heritage Festival ini diharapkan menjadi agenda budaya tahunan yang tidak cuma memperkenalkan kekayaan batik lokal aja ya Tema Pro 2, tetapi juga menginspirasi nih generasi muda terutama untuk terus menjaga dan juga mengembangkan warisan budaya Indonesia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Segera download RRI Digital.

Bergeser ke Kabupaten Ponorogo ya, Temu Pro 2 perayaan Tahun Baru Islam di Kabupaten Ponorogo ini resmi ditutup melalui acara grebek tutup suro yang digelar di kawasan Monumen Bantarangin, Desa Somoroto, Kecamatan Kauman di hari Selasa lalu, Temu Pro 2. Ribuan warga ini memadati lokasi ya untuk menyaksikan sekaligus mengikuti tradisi buceng porak ya, yang menjadi penanda berakhirnya bulan suro. Sebanyak 6 gunungan hasil bumi setinggi lebih dari 3 meter ini dikirap mengelilingi kawasan monumen sebelum diperebutkan oleh masyarakat. Berisi tomat, kemudian ada juga terong, jeruk, cabai, dan juga aneka sayuran. Seluruh isi gunungan ini habis dalam waktu kurang dari 5 menit. Waduh, ini sih rebutan banget. Tradisi buceng porak ini jadi salah satu rangkaian budaya yang paling dinantikan masyarakat. Warga meyakini hasil bumi yang diperoleh ini membawa berkah sehingga antusias mengikuti prosesi tersebut. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan grebek tutup suro di Monumen Bantarangin ini merupakan agenda budaya tahunan ya, yang digelar sebagai penutup rangkaian peringatan Tahun Baru Islam. Kegiatan ini berlangsung selama tanggal 12 sampai dengan 16 Juli ya, dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan juga tradisi. Adapun rangkaian acaranya Temu Pro 2 ini meliputi ziarah makam, kemudian jarantik, ketoprak, kemudian reok, ada pedol pusaka, ada buceng porak, sampai kirab budaya. Menurut Bunda Rita nih, sapaannya ya Temu Pro 2, penyelenggaraan grebek tutup suro ini gak cuman jadi upaya melestarikan tradisi ya, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ramainya pengunjung ini mendorong aktivitas pelaku usaha kecil dan juga pedagang yang berjualan di sekitar lokasi acara. Dan acara ini juga luar biasa ya, di tengah efisiensi budaya tetap bisa dilestarikan dengan meriah, dan pelaku budaya juga semangat ini mempertahankan tradisi yang ada. Jadi sudah berakhir Temu Pro 2 rangkaian acara grebek suro di Ponorogo. Nanti kita berjumpa dengan grebek suro selanjutnya di tahun depan ya tentunya. Ya semoga lebih rame, lebih antusias lagi semua peserta dan juga masyarakat dalam menyambut grebek suro.

0: Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Lumo Pro 2 masih bareng sama Jenny di detik-detik akhir nih Lumo Pro 2. Santai siang sebelum kita beralih ke sore ceria ya. Dan aku masih punya satu informasi lagi, kali ini dari Kota Madiun. Pemkot Madiun ini memperkuat upaya penanganan darurat sampah Lumo Pro 2 dengan membentuk pendekar hijau. Nah, apa tuh pendekar hijau? Ini tuh sebuah kelompok yang akan mendampingi ketua RT mengedukasi warga agar mulai memilah sampah dari rumah, sekaligus menghidupkan bank sampah dan program kampung iklim atau proklim. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Lumo Pro 2 ketua RT ini akan menjadi ujuk tombak perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Selain pendampingan di lapangan, Bagus juga meminta nih Dinas Lingkungan Hidup DLH menyiapkan dashboard atau aplikasi pelaporan yang memungkinkan setiap RT ini melaporkan perkembangan pemilihan pemilahan sampah di wilayahnya secara berkala. Nah, sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan bantuan 10 juta rupiah kepada setiap RT Lumo Pro 2. Anggaran tersebut dialihkan dari rencana pembersihan saluran untuk memperkuat program pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Bukan kamu, lalu senyummu menyadarkanku. Menurut Bagus Lumo Pro 2, saat ini terdapat sekitar 170 pendekar hijau, kelompok proklim dan juga bank sampah yang siap mendampingi pelaksanaan program di seluruh kelurahan. Bagus juga menilai pendekatan melalui RT ini akan lebih efektif nih karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan relawan saja. Ia juga mengakui kapasitas TPA Winongo saat ini nih berada dalam kondisi darurat Lumo Pro 2. Jika volume sampah tidak segera dikurangi, tempat pembuangan akhir tersebut diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi. Waduh, bayang gak sih? Terus dikemanain nih sampah-sampah warga Madiun ini ya? Karena itu selain menyiapkan rencana perluasan lahan TPA, Pemkot Madiun ini juga menunggu regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan insinerator sebagai solusi jangka panjang. Dan oleh karena itu ya, selain menyiapkan pelebaran lahan TPA, Pemkot juga menunggu juga regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai solusi jangka panjangnya. Nah, penting juga nih Lumo Pro 2 ya, untuk kita bisa memilah sampah ya sedari rumah gitu ya, biar pengolahan nantinya akan semakin gampang gitu Lumo Pro 2. Oke, next bakal beralih ke sore ceria ya Lumo Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih bakal ada narasumber juga Lumo Pro 2. Dia nih juara karate Lumo Pro 2. Nanti detailnya seperti apa kita bakal tanya-tanya langsung ke narasumbernya nanti di 16.30 ya. So tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Madiun untuk banter baik kamu.

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia KAI mengoperasikan kereta api Barapati switching berkapasitas muatan mencapai 3.000 ton sekali jalan. Layanan logistik khusus tersebut mulai berjalan untuk mendukung distribusi batubara milik PT Bukit Asam TBK. Rangkaian kereta panjang ini secara resmi telah melayani rute perjalanan Tanjung Enim Baru menuju Kertapati. Pengoperasian armada transportasi massal baru tersebut berjalan sejak tanggal 8 Juli 2026 di Sumatera Selatan. Vice President Corporate Communication perusahaan tersebut yakni Ani Purba menjelaskan tentang operasional logistik. Lokomotif tipe CC205 menarik total 55 gerbong datar pada tahap awal pengoperasian armada logistik tersebut. Setiap unit gerbong datar tipe BM54 dirancang memiliki kemampuan berat muat hingga mencapai 54 ton. Satu rangkaian kereta logistik ini umumnya sanggup menarik sebanyak 32 hingga 33 unit gerbong reguler. Proses pembongkaran muatan batubara menggunakan fasilitas alternatif karena stasiun Kramasan masih dalam tahap penyelesaian. Pengaturan sementara ini bertujuan agar layanan distribusi bahan tambang tersebut tetap berjalan secara lancar. Pengadaan sebanyak 1.125 unit gerbong baru disiapkan untuk menyukseskan program peningkatan kapasitas angkutan logistik. Sebanyak 1.080 unit armada tersebut kini sudah berada di Palembang untuk memperkuat layanan operasional. Manajemen KAI melaporkan data angkutan nasional tersebut secara berkala pada hari Rabu 15 Juli 2026. Sisa pengiriman sebanyak 45 unit gerbong datar tambahan masih berada di pabrik PT Inka Banyuwangi. Eksekutif Vice President EVP Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga koordinasi. Seluruh sisa sarana dari Banyuwangi akan dikirim secara bertahap demi menyesuaikan kesiapan fasilitas bongkar. Berikut di berita selanjutnya. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa Barat pada akhir Juni menjadi salah satu bencana iklim mematikan di kawasan tersebut. Analisis Politico menunjukkan sedikitnya 14.000 orang meninggal selama periode cuaca panas ekstrim. Dilansir dari Politico, Rabu 15 Juli 2026, angka tersebut berdasarkan data resmi sementara dan estimasi para ilmuwan dari 6 negara yang paling terdampak. Gelombang panas berlangsung sejak 18 Juni hingga 1 Juli 2026 dan memecahkan rekor suhu di sejumlah negara. Para ilmuwan menyatakan suhu ekstrim tersebut hampir mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Mereka menilai pembakaran bahan bakar fosil menjadi penyebab utama yang mempercepat pemanasan global. Data menunjukkan sekitar 2.000 kematian berlebih terjadi di Prancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 di Belanda. Selain itu, tercatat sekitar 810 kematian akibat panas di Spanyol, serta sekitar 2.200 kematian di Britania Raya. Jerman menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak selama periode tersebut. Sementara itu, layanan pemantauan kematian Euromomo melakukan 10.650 kematian berlebih di 27 negara anggotanya antara 22 hingga 28 Juni. Di Jerman, Robert Koch Institute memperkirakan sekitar 5.100 kematian akibat panas terjadi sepanjang 2026. Sebagian besar berlangsung saat Juni. Di Spanyol, ratusan korban tetap tercatat meski tingkat kepemilikan pendingin ruangan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara Eropa. Aku Karisma, kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Let's make a heartbreak song. I saw her eyes, the way they twinkle in the light when she's with him.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku aja nih di sore ceria hari ini teman Pro 2. Tentunya di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan juga inspiratif barengan sama narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini teman Pro 2. Dan tentunya hari ini sudah kedatangan satu atlet muda berbakat nih teman Pro 2 di bidang karate yang tentunya punya beberapa prestasi yang membanggakan teman Pro 2. Oke, langsung aja ya teman Pro 2, kita sapa yang sudah hadir di studio hari ini. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Halo Petra.
1: Ya, halo.
0: Gimana kabarnya? Baik ya hari ini?
1: Baik.
0: Boleh perkenalan mungkin sama teman-teman Pro 2 nih yang pengen kenal sama kamu?
1: Boleh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Petra Abimanyu Kriswara. Sekolah di SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan, kelas 8.
0: Oke. Baru kelas 8 nih teman Pro 2, tapi prestasinya udah banyak. Kamu nih di bidang karate ya Petra ya?
1: Iya, betul.
0: Sejak kapan sih kamu mulai mengenal olahraga karate ini?
1: Saya mengenal olahraga karate saat kelas 3 SD.
0: Wow, udah dari kelas 3 SD ya. Kenapa kamu tertarik buat milih karate nih dibandingkan mungkin sepak bola atau yang lain mungkin ya?
1: Karena menurutku karate itu sesuai dengan hobi saya ya. Kalau dibanding futsal ataupun sepak bola tuh saya lebih milih karate ya, karena gak tahu kenapa sudah tertarik dengan olahraga tersebut, karate.
0: Oke, jadi emang udah tertarik aja sama ya, karate
1: betul.
0: Ya. Ngomong-ngomong, siapa sih yang pertama kali ngenalin kamu sama karate ini, Petra?
1: Waktu itu diriku sendiri, karena ada di sekolah ada ekstrakurikuler karate.
0: Oh, oke.
1: Nah, itu saya ikut. Terus hobi, suka, ya saya lanjutkan.
0: Oke, berarti ikut ekstra karate udah dari kelas 3 SD berarti ya?
1: Ya, betul.
0: Wow, dari kecil banget nih teman Pro 2. Oke. Dan kemarin juga aku infonya kamu abis menang ya kejuaraan ya?
1: Ya, betul.
0: Boleh nih spill menang apa nih kemarin Petra?
1: Boleh, kemarin saya menangin juara 1 Kumite Bobot 60 kilo ke bawah, okay. Usia 15 tahun.
0: Oke, okay. Ini di mana nih kejuaraannya?
1: Kejuaraannya
0: nih?
1: Ada di Surabaya.
0: Oke, okay. Tingkatnya nasional ya?
1: Iya, betul, ya. Tingkatnya nasional.
0: Wow, jadi lawan kamu tuh dari berbagai daerah di Indonesia dong?
1: Betul, betul.
0: Waduh, juara satu nih teman Pro 2. Hebat banget. Kemarin lawannya susah nggak Petra?
1: Bisa dibilang susah ya, soalnya tangguh semua lawan saya.
0: Oke, dan ini kemarin kamu juga ada berapa tahap sih sebenarnya untuk mencapai final gitu, Petra boleh ceritain?
1: Waktu itu saya melewatkan 2 ronde ya, dari semifinal ke final langsung gitu.
0: Oke, ingat gak lawan kamu tuh dari daerah mana?
1: Waktu itu yang dari semifinal dari Surabaya. Yang okay. Final dapat lawan dari Salatiga.
0: Waduh, emang dari berbagai daerah di Indonesia nih
1: ya,
0: teman
1: Pro
0: 2. Jadi susah-susah ya.
1: Betul, susah-susah.
0: Sebelum ini juga kamu beberapa kali juga udah ikutan ya?
1: Iya, sudah.
0: Ada apa aja nih, pernah ikutan apa aja nih kamu?
1: Ya, kecurkot, kecurda, sama kecurnas.
0: Oke, waduh, banyak juga nih di antara pertandingan-pertandingan yang udah kamu jalani nih Petra. Ada nggak yang paling berkesan gitu buat kamu?
1: Semuanya berkesan.
0: Oke, yang paling, aduh nih kayaknya lawannya susah banget dan kayak akhirnya bisa menang gitu.
1: Betul, betul sekali.
0: Ada nggak yang apa yang kemarin itu juga yang paling berkesan?
1: Ya, semuanya berkesan. Pokoknya dari awal pertandingan sampai akhir tuh Petra merasa berkesan udah mengikuti pertandingan tersebut. Tuh, rasanya seneng banget.
0: Oke, jadi emang setiap pertandingan emang punya challenge ini ya, tersendiri.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi sama-sama berkesannya nih teman Pro 2. Nah, Tantangan terbesar nih kamu selama mengikuti kejuaraan tuh biasanya tuh apa sih Petra, kalau boleh tahu?
1: Tantangan terbesar saya itu ya seperti membagi waktu ya antara sekolah, bermain sama waktu latihan. Nah itu tantangan terbesarku juga kepotong sama atau terhalang ya sama STS, SAS, study tour.
0: Jadi waktu ya kayak bentrok. Betul. Sama kegiatan ini sama kegiatan itu gitu ya. Betul. Oke, jadi pintar-pintar deh ya mengatur ya, waktunya. Jadi banyak kegiatannya nih teman pro 2. Oke, pernah ngerasa gugup gak sih kamu kalau mau tanding tuh?
1: Sering sekali. Dari kejurkot sampai kejurnas nih masih sering sekali gugup.
0: Kamu biasanya itu mengatasinya gimana kalau misalnya lagi gugup?
1: Pokoknya yang pertama tuh doa dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus pemanasan, udah gitu doang.
0: Nanti hilang sendiri.
1: Iya hilang sendiri waktu bertanding. Tanding, udah. Lanjut aja udah nggak gugup.
0: Kekuatan
1: lagi.
0: Kekuatan doa ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kamu ada kayak ritual tertentu gitu gak sih Petra?
1: Kalau ritual tertentu
0: misalnya
1: ya
0: sebelum kamu tanding gitu, kamu harus ngapain gitu?
1: Kalau itu sih gak ada ya Petra, gak ada ritual-ritual tertentu.
0: Berarti berdoa dan juga pemanasan
1: ya,
0: itu yang paling wajib.
1: Menurut Petra
0: gitu
1: tuh
0: ya?
1: Sudah cukup.
0: Oke deh. Terus kalau kamu latihan nih Petra, biasanya berapa kali sih seminggu?
1: Kalau seminggu setiap hari kecuali hari Sabtu libur. Setiap jadi Senin sampai Minggu.
0: Wow. Kamu gak capek?
1: Kalau dibilang capek, capek banget.
0: Setiap hari. Kenapa liburnya cuma di hari Sabtu aja? Kenapa gak Sabtu Minggu?
1: Menurut saya kurang tahu juga. Menurutku Sabtu banyak waktu kosong gitu.
0: Oke. Biasanya kamu latihannya sepulang sekolah apa gimana nih?
1: Sepulang sekolah setiap jam 6 sore sampai jam 7.
0: Wow. Yeah. Oh cukup 1 jam aja cukup ya?
1: Iya yeah, cukup 1 jam.
0: Oke. Okay. 1 jam ini ngapain aja tuh Petra?
1: Nah jadi 1 jam itu kita bagi-bagi ke latihan. Jadi dari latihan pertama pemanasan dulu, stretching dulu.
0: Oke.
1: Okay. Terus lanjut latihan fisik, push up, jonggok berdiri, shadow boxing.
0: Waduh, bayanginnya aja aku udah kram duluan nih.
1: Betul.
0: Gimana kamu yang menjalankan ya? Capek ya?
1: Emang jelas kamu, capek banget.
0: Pulang sekolahnya jam berapa?
1: Jam 2:30.
0: Oke, berarti masih ada itu kamu istirahat atau ada les nih Petra?
1: Biasa ada les, terus kalau nggak ada les Petra pakai buat istirahat.
0: Oke, berarti padat banget nih
1: iya,
0: kegiatannya itu. Ya. Habis sekolah, pulang sekolah masih ada les, kemudian masih ada latihan. Waduh.
1: Iya, betul.
0: Sangat-sangat padat ya. Selain itu nih Petra, selain latihan fisik gitu ya, kamu yang kayak push up dan lain-lain gitu. Sebenarnya apa aja sih yang biasanya kamu persiapkan juga kalau mau tanding tuh?
1: Pokoknya yang pertama mental harus siap gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Untuk ya apa ya? Buat siap tanding gitu biar gak
0: biar
1: canggung
0: enggak,
1: gitu.
0: Iya, biar gak grogi ya, juga ya.
1: Menghadapi lawan-lawannya. Terus kedua, stamina harus cukup. Kan kita satu pertandingan itu 1,5 menit.
0: Oh.
1: Iya, 1,5
0: durasinya
1: menit.
0: Durasinya ya?
1: Iya, itu harus jaga stamina banget.
0: Oke, kalau dari makanan juga kamu ada ini gak sih kayak jaga makan gitu gak sih?
1: Betul, Petra itu selalu jaga pola makan ya. Kurangi makan pedes-pedesan, okay. Banyakin makan sayur gitu. Jadi banyakin makan sayur terus Petra, biar stamina cukup, tubuh kuat. Terus pola tidur juga harus dijaga.
0: Tapi sebenarnya kamu suka nggak makan pedes?
1: Sebenarnya suka, tapi karena ikut kejuaraan ini harus dikurangi. Gitu.
0: Oke, jadi tapi ada nggak kayak waktu-waktu aku akan makan pedes hari ini gitu?
1: Pernah waktu itu.
0: Itu kalau abis pertandingan gitu ya mungkin ya. Kamu akan pembalasan makan pedes?
1: Iya,
0: gitu.
1: Bisa Petra setelah ikut kejuaraan-kejuaraan gitu ya bebas makan apa aja.
0: Jadi akhirnya aku terbebas ya, gitu
1: betul.
0: Ya. Setelah harus menahan-nahan makan pedas nih ya. Teman Pro 2. Waduh, pengorbanannya juga enggak main-main nih Teman Pro 2. Sampai harus latihan fisik, kemudian jaga pola makan juga. Kalau jam makannya ini kamu juga teratur banget gitu enggak?
1: Iya, teratur dari pagi.
0: Sarapan jam berapa nih?
1: Jam sebelum berangkat sekolah jam 6:30 gitu. Terus bisa istirahat, makan sayur-sayuran, MBG, aku makanin.
0: Oke, kalau malam nih makannya setelah latihan apa sebelum latihan nih?
1: Setelah latihan, kalau sebelum latihan takutnya ini sudu'en.
0: Kram ya perutnya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini kan kegiatan kamu kan banyak banget ya, dari
1: betul.
0: Sekolah dan latihan. Cara kamu buat bagi waktunya nih gimana?
1: Jadi kalau Petra bagi waktu itu pertama sekolah dulu pagi. Setelah selesai pulang sekolah, kalau ada les dulu. Kalau kosong biasa Petra pakai buat main sebentar, lanjut istirahat. Lanjut lagi latihan tuh. Udah itu doang.
0: Kalau abis latihan gitu malamnya kamu masih belajar nggak?
1: Iya, belajar, ngerjain PR, siapin buku gitu.
0: Oke, jadi full ya kegiatannya.
1: Iya, full satu hari itu.
0: Seharian nih Teman Pro 2. Dan buat kamu nih Teman Pro 2 yang mau nanya-nanya juga ke Petra ya Teman Pro 2, boleh banget ke komentar YouTube ya. Ini udah ada beberapa yang nanya banyak ya. Nanti kita bakal nanya-nanyain juga ke Petra, baca-bacain ya Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap aku tunggu yang mau nanya-nanya. So tetap stay tune, kita bakal balik lagi setelah jeda sebentar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Dan kita masih bakal berbincang-bincang barengan sama Petra yang berprestasi di bidang karate di teman Pro 2. Dan juga nanti aku masih bakal baca-baca ini komentar kamu di YouTube teman Pro 2. So, tetap stay tune aja. Oke, okay, Petra.
2: Ya.
0: Tadi kan kamu bilangnya kalau latihan tuh tiap hari gitu ya.
2: Ya, betul.
0: Tapi kalau menjelang pertandingan gitu, biasanya intensitas latihannya tuh ditambah atau tetap atau gimana biasanya?
2: Ditambah. Porsi latihannya ditambah.
0: Ya. Biasanya gimana tuh kalau mau menjelang latihan? Menjelang turnamen.
2: Pokoknya yang pertama fisik harus siap dulu. Kayaknya di kejuaraan ini nasional adain TC ya, atau singkatannya training camp.
0: Oh, oke. Okay. Itu kayak gimana tuh kegiatannya?
2: Jadi isinya itu khusus buat turnamen doang. Jadi nanti tuh isinya yang tadi Petra katakan tadi, push up, jongkok berdiri, shadow boxing. Nah, itu ada porsi-porsinya sendiri. Jadi jongkok berdiri itu 4 set 50 kali.
0: Waduh.
2: Jongkok berdiri 4 set 50 kali.
0: Wow.
2: Terus shadow boxing 4 set 6 menit.
0: Oke. Okay. Nah, gitu.
2: Selama itu, 3 bulan.
0: Wow, selama 3 bulan itu latihannya konsisten terus seperti itu ya.
2: Betul.
0: Wah, ini sih ya enggak heran ya kalau dapat juara atau Pro 2, latihannya aja rekoso kan namanya. Oke, aku juga kepo nih, Petra, orang tua kamu juga mendukung kamu banget enggak sih untuk ikutan atau perjalanan kamu jadi atlet karate gitu?
2: Sangat-sangat mendukung. Dari waktu itu Petra pernah jenuh lah, bosen ikut turnamen, orang tua bantu support, nyemangatin, ayo jangan nyerah, kamu pasti bisa itu.
0: Oke, jadi emang penting ya kalau di saat kita kayak burn out gitu ya,
2: sedih,
0: istilahnya.
2: Bosen, ya.
0: Oke, kamu punya ini nggak sih ngefans sama seseorang gitu yang menginspirasi kamu gitu, ada nggak?
2: Ada.
0: Siapa nih?
2: Teman-teman juga fan. Kok fan sih? Senpai, sensei tuh.
0: Itu ini ya pelatih-pelatih kamu ya?
2: Betul. Pelatih-pelatihku.
0: Oke, mereka sangat menginspirasi juga ya.
2: Betul.
0: Oke, kita ke pertanyaan di YouTube ya.
2: Boleh.
0: Kita dari atas dulu nih. Waduh, udah banyak nih. Dari Dana Oke 1101. Keren sekali prestasinya.
2: Kasih.
0: Gimana adik bisa menyukai olahraga bela diri ini?
2: Karena ya udah jadi hobi, suka. Ya saya jalanin.
0: Oke, kemudian ada yang bergabung juga, Sigit Siswanto. Thank you banget udah gabung. Kemudian ada dari Agus E5Z. Pernah gak sih ada kena pukulan terus trauma gitu? Pernah gak?
2: Sejauh ini belum ya, belum pernah.
0: Belum pernah ya?
2: Betul.
0: Untungnya belum pernah ya, dua. Tapi wajar gak sih Petra kalau misalnya kita karate dan pasti kan kena fisik gitu?
2: Iya, betul.
0: Tapi belum ada yang sampai trauma gitu
2: belum,
0: ya.
2: Belum.
0: Oke, masih aman sejauh ini teman Pro 2. Kemudian masih dari Agus, cedera jenis apa yang pernah kamu alami? Pernah enggak?
2: Pernah, waktu itu sekujur tubuh tuh memar-memar.
0: Waduh.
2: Jadi
0: itu
2: di dada sini ya, full merah memar semua.
0: Itu kena pukulan
2: ya,
0: atau
2: kena
0: gimana?
2: Pukulan beneran.
0: Oh, okay.
2: Terus paha juga merah itu sempat itu.
0: Waduh,
2: memar-memar.
0: Kalau kayak gitu tuh gimana tuh pengobatannya Petra?
2: Kalau untuk Petra sendiri ya, ya Petra diemin.
0: Didiemin nanti hilang sendiri
2: betul.
0: Ya. Oke, tapi nggak setiap bertanding kayak gitu
2: enggak. Enggak.
0: Oke, jadi masih aman itu
2: Mbak Bro
0: 2. Kemudian ada dari Jeffrey Yodani, prestasinya apa aja nih katanya?
2: Prestasi saya yang dari pertama. Pertama banget Petra mengikuti kejuaraan daerah waktu itu di Semarang, dapat juara 2.
0: Mantap.
2: Terus lanjut lagi kejuaraan nasional. Waktu itu Petra pertama kali ikut kejuaraan nasional dapat juara pertama.
0: Oke.
2: Lalu kejurkot, kejuaraan kota di Madiun, Petra dapat juara 2 kata.
0: Mantap.
2: Nah, yang baru ini juara A nasional, Petra dapat juara 1 di Surabaya.
0: Oke, banyak nih Tua Pro 2 ya. Kemudian next ya dari Amin Narsis. Event apa yang akan kamu ikuti berikutnya? Next team kamu mau ada event lagi enggak?
2: Ada kejuaraan nasional lagi.
0: Oke, kapan itu Petra?
2: Harusnya antara Juni kalau enggak Juli ya.
0: Oke. Berarti udah segera ya, jadi harus betul. Persiapan juga
2: Teman Pro 2. Fisik juga.
0: Masih dari Amin Narsis nih, untuk semua biaya perlombaan gitu ditanggung sendiri atau lewat induk komite, Kak?
2: Ditanggung sendiri ya.
0: Oh, dari transport itu kamu sendiri ya?
2: Ya, transport sendiri.
0: Pendaftaran dan lain-lain itu juga sendiri. Oke. Kemudian dari Jeffrey Yuda lagi nih, teknik andalannya apa kakak katanya?
2: Teknik andalannya ya, kalau saat kumite Petra tuh kalau saat lawan tengah Petra selalu incer kepala, karena kalau incer kepala itu bisa dapat poin banyak. Nah, kalau semisal lawannya KO, kita tendang kepalanya, nah kita dapat poin banyak, menang.
0: Oke, jadi sebenarnya banyak ya teknik-teknik ya,
2: betul,
0: atau
2: banyak.
0: Jurus-jurusnya gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau dijelasin nanti panjang banget ya Petra ya.
2: Iya, panjang banget.
0: Dari Aura Irani, semangat Kak dan semoga prestasinya lebih
2: terima
0: banyak lagi.
2: Terima kasih.
0: Masih dari Jeffrey Yoda lagi nih, setelah ini mau ikut event apa lagi? Tadi udah dijawab ya.
2: Ya, ikut kejuaraan nasional lagi.
0: Siap. Kemudian nama karatenya apa? Latihannya di mana?
2: Nama karatenya Shin Kyoko Shinkai. Itu latihannya ada 4 latihan ya, 4 tempat latihan. Pertama ada di 7 Jalan Jawa, dekatnya Serasa Desa. Terus ada di Dojo Mitra Harapan ekstrakurikulernya.
0: Oke.
2: Terus ada di Dojo Merak dekatnya Tratis itu. Yang keempat di Dojo Kampus Widya Mandala.
0: Itu juga ada ya. Oke. Tapi Shinkyoku Shinkai ini sebenarnya cabangnya karate atau gimana sih Petra?
2: Iya, betul, cabangnya karate.
0: Jadi salah satu cabangnya gitu ya, Tempo Pro 2 buat kamu yang belum tahu gitu ya. Aku juga baru tahu. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Pepper Silly. Petra main game enggak sih?
2: Iya, Petra selalu main game.
0: Hiburan kamu main game ya?
2: Iya, main game, layangan tuh. Petra ikut.
0: Kamu masih main layangan?
2: Iya, soalnya masih musim.
0: Kamu main sama teman-teman kamu juga ya?
2: Enggak, biasa main sama adik.
0: Oke, punya teman serumah di Tempo Pro 2. Jadi ini masih musim angin kah?
2: Ya, masih ya? Ada di persawahan misalnya.
0: Wah, keren. Kemudian ini kayaknya dari keluarga kamu deh. Ada dari The Theo Tania. This one.
2: Oh iya, betul.
0: Tante Tania dan juga Om Theo di Belanda. Wow, sangat bangga sama Petra katanya.
2: Ya, terima kasih.
0: Tetap semangat berlatih, berprestasi dan juga andalkan Tuhan di dalam kehidupan Petra.
2: Mantap.
0: Oke, ini dari keluarga kamu ya. Ini dukungannya luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Oke. Next dari eksternal account, sorry. Ada pernah nggak dimarahin orang tua karena malas latihan?
2: Ya pernah. Malas-malasan gitu, terus bolos latihan, ya dimarahin. Soalnya kalau bolos-bolosan gitu fisik nggak bakal kebentuk. Gitu.
0: Oke, kamu kalau bolos emangnya kemana, Petra?
2: Biasa kalau bolos ya ketiduran. Tiduran susah dibangunin tuh.
0: Berarti emang sengaja males latihan ya, tidur
2: betul.
0: Aja gitu ya. Ternyata ada fase-fase seperti itu di Tempo Pro 2 ya. Ya wajar lah ya, capek kadang bosen juga ya. Kemudian dari Andi Cahyadi. Wah, ini sih aku juga kenal.
2: Itu yang di depan posternya itu orangnya.
0: Iya, iya, iya. Kak, gak takut sakit nih kalau kumite katanya.
2: Ya. Ya masih sakit. Kumite.
0: Sakit ya, takut.
2: Sakit jelas. Kak, kalau takut Petra enggak ya? Kurasa enggak.
0: Ya oke, okay. Udah juara beberapa ya, kali betul. Ya Topo Pro 2. Udah terbiasa lah ya. Udah makanannya. Oke okay deh, kemudian terakhir nih Petra, kamu target atau cita-cita kamu ke depan nih di dunia karate nih, kamu pengen sejauh apa nih?
2: Kalau ya ini baru cita-cita doang ya. Mm-mm. Kalau Tuhan izinkan ya, ya bisa masuk ke internasional gitu.
0: Oke, okay, amin.
2: Ya amin. Itu aja cita-cita Petra, keinginan Petra buat okay. bisa ke kancah internasional.
0: Oke, okay, semoga terwujud ya. Dan
2: amin.
0: Pesan nih untuk teman-teman yang ingin mulai belajar karate nih Petra, kamu ada pesan gak buat
2: pesannya,
0: mereka?
2: Jalani dulu karate, ikut latihan-latihannya.
0: Oke
2: okay. Tetap semangat, pokoknya jangan jenuh-jenuh. Bosan ikut latihan karate.
0: Oke, okay, karena emang yeah. kunci konsistensi ya.
2: Betul.
0: Ini bisa jadi juara nih.
2: Tuh.
0: Jadi kalau malas-malesan ya kata yeah, Petra tadi ya nggak kebentuk nih nanti fisiknya. Yeah. Oke okay deh, thank you banget ya Petra yeah. udah datang ke sini sharing-sharing barengan sama teman-teman yeah, Pro 2.
2: Sama-sama.
0: Yang semoga aja bisa menginspirasi ya
2: yeah.
0: Yang pengen nyoba karate ini sangat terbuka kesempatannya buat semuanya. Buat dari kecil bahkan ataupun yang udah agak dewasa juga boleh nih. Kalau misalkan cool. mau ikutan coba-coba ya karate, siapa tahu tertarik dan juga jadi hobi kayak Petra nih teman cool. Pro 2. Dan bisa berprestasi tentunya. Oke okay. thank you banget ya Petra.
2: Iya yeah, sama-sama.
0: Dan juga teman-teman Pro 2 semuanya yang sudah bergabung di YouTube ya teman Pro 2. Dan tentunya besok kita masih bakal hadir lagi di acara sore ceria selanjutnya. Aku harus pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan.

0: Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya. Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu? Katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tomo Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17.34.
1: Dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita pasti dan sering berbuat kesalahan. Semua Bani Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang sering melakukan

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan

0: Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Tidakkah kita merasa malu? Para nabi dan rasul saja senantiasa bertobat kepada Allah, padahal mereka manusia pilihan yang mengemban misi suci serta dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: catatan sejarah, warna merah dan putih yang terdapat pada bendera Republik Indonesia berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan tanah dan langit, di mana tanah tempat kita berpijak dan langit dijunjung. Pemilihan warna merah dan putih konon terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis berwarna merah dan putih. Garis merah dan putih tersusun horizontal. Sangsaka merah putih kali pertama dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati, tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Sebelumnya, bendera merah putih sempat dipotong menjadi dua dan dibawa oleh Husein Mutahar yang merupakan ajudan Soekarno. Lalu, setelah kondisi aman, bendera kembali disatukan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertemu lagi dengan Bagas ya teman Pro 2. I feel so feel better ya teman Pro 2. Kemarin sentrup. Dan semoga jadi kalian juga feel so better ya teman Pro 2. Apalagi ini udah weekend ya, baru kelar MPLS. Gimana nih di lingkungan yang

20 ya teman-teman. Ntar juga bakal ada konten yang seru yang bakal kamu simak hingga dengan tengah malam nanti bersama dengan Bagas pastinya. Info-infonya juga oke-oke. Jadi pastikan kalian tetap stay tune ya. More music, more info bersama dengan Bagas di malam hari ini.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2. Ini udah ngerasa nyes gitu ya di kulit kalian. Biasanya kalau udah jam-jam segini atau pas waktu sekolah gitu, aduh, rasanya di apa namanya kulit itu kayak tertusuk gitu ya karena saking dinginnya. Oke, pokoknya tetap always jaga kesehatan kalian ya teman-teman Pro 2. Dan banyak-banyak kalau jam-jam segini sih, masa sih minum es kayak gitu ya. Harusnya minum yang hangat-hangat, kuliner yang rada-rada pedes gitu biar plong gitu ya di hidung. Soto kali ya. Oke deh, pokoknya nikmatin aja di malam hari ini. Dan nanti tepat pukul 19 ya, seperti biasa bakal hadir program Music Live Chat. Ntar dengan siapa teman Pro 2 bakal kamu simak ya saat lagi. Penasaran? Dengan siapa? Pokoknya simak terus di FM 95,2 dan juga di aplikasi RR Digital pastinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat. Teman terbaik.

weekends. Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutin program Music Live Chat. Kira-kira dengan siapa? Langsung aja kita simak sesaat lagi ya.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Upedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang.
0: Okay.
1: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di apa weight lift gitu itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow. 10 tahun berarti ya.
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu banget. Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak

0: boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love Idovi.
1: Benar-benar.
0: Kali yang ya sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget
1: lah. Aduh.
0: Akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal tak ingin salahkan cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macem. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sepupukan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu. Kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama.
0: Butterfly era gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Hmm. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
1: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu
1: gitu betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Iya sih.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Iya,
1: iya. Karena kan biasanya fun fact kayak, maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan gitu, meringkuk gitu.
0: Bener, ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: gak makanya, mungkin ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP. Ya,
0: aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya kayak enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti, oh, wow. Okay. Mariah Carey, bener-bener, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
1: Iya, pas biopiknya naik, bener-bener, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya dan nanti ditunggu EP-nya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, 22 lagi banget masih bersama dengan Bagas ya. Dan kali ini Bagas akan ajak kalian untuk ngobrol sama salah satu grup asal Jakarta nih, teman Pro 2. Dan ini mereka udah lama banget nih comeback ya. Setelah dua dasawarsa 20 tahun nih teman Pro 2. Unik sekali, mereka baru comeback lagi setelah 20 tahun terpisah nih teman Pro 2. Baru satu lagu lagi. Oke, baiklah, kita bakal ngobrol ya di malam hari ini bersama dengan siapa. Nanti kamu bakal simak sesaat lagi ya. Jadi pastikan kamu tetap stay bersama dengan Pro 2 pastinya. Langsung aja di Jaka Malam untuk edisi kali ini.

95,22 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Yeay, kita kembali lagi ke Madiun ya. Dan kalau tadi udah ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta, nah sekarang kita balik lagi ke Madiun, yang mana nanti di program Q&A Bagas akan ngobrol sama mas-mas ya. Mas-mas, Pak Om-om ya. Yang pasti kita bakal ngobrol dengan salah satu band yang kabarnya udah rehat selama 20 tahun. Satu rehat yang sangat super lama sekali ya teman Pro 2. Dan mereka baru saja merilis single terbaru di awal tahun 2026 ini. Dan juga memutuskan untuk comeback lagi ya di Blantika Musik Indonesia. Ya, dengan siapa? Sesaat lagi nanti akan segera kita hadirkan nih teman Pro 2 ya. Dari Jakarta. Namanya ada 3 kata. Nanti deh kita bakal segera kasih tahu yang selengkapnya ya.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman berdua, di malam hari ini kita bakal seru-seruan ngobrol bersama dengan salah satu band yang udah senior sekali ya teman berdua ya. Ya, dan mereka baru saja hiatus alias break kurang lebih 2 dekade ya. Dan mereka membentuk satu band bernama Trey Amor Fati. Ini juga Bagas pengen tahu sebenarnya Trey Amor Fati ini apa sih teman berdua, yang mana mereka barusan merilis single perdana mereka dengan judul Perih ya. Band asal Jakarta ya, dan mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Ini merupakan single yang udah lama banget ya, yang mana usianya udah 20 tahun sebenarnya di single, dan baru dirilis sekarang. Kenapa kok baru dirilis sekarang ya? Ya, mereka ada 4 personil ya, teman pro 2. Ada 3 atau 4 ya? Coba deh nanti bakal Bagas tanyain deh. Karena di press release-nya tuh ada 3, tapi di apa namanya? Di ininya kok 4 ya? Ada Mas Ewing di vokal, Kak Tommy di gitar, sama Mas Didit di gitar ya. Yang satunya siapa nih ya? Baiklah, nanti kita bakal tanya. Mas Bagas juga baru ngobrol ya sama mereka di edisi kali ini. Nanti kita bakal seru-seruan sama mereka. Kita bakal voice callan ya. Sesaat lagi nih teman-teman berdua, kita bakal hadirkan yang mana sekali lagi mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Yang merupakan tonggak reuni.

0: of the day. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produ, kita balik lagi ya. Dan seperti yang udah Bagas janjiin, di malam hari ini kita bakal ngobrol dengan mas-mas nih, teman Produ, yang jauh-jauh dari Jakarta. Nah, di sini udah Bagas hubungin dan sekarang kita udah tersambung nih sama Tri Amor Fati. Yang mana ini Bagas apa dulu ya? Di situ ada Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi. Halo, selamat malam Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi.
1: Selamat malam
0: Bagas. Teman Produ. Oh, iya. Oke. Gimana kabar kalian, teman-teman?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya. Alhamdulillah, baik. Oke, ini setelah 20 tahun loh berlalu. Sudah lama sekali, kenapa kok baru ngumpul lagi sekarang gitu?
1: Baru suratannya kayaknya.
0: Gimana?
1: Baru suratannya kali, Mas. Memang waktunya juga. 20 tahun setelah sih baru kita ada waktu lah akhir bisa rilis.
0: Oke. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Ewing apa siapa ini? Mas Ewing ya. Oke, Mas ya. Ini kita kenalan dulu nih teman Produ. Ini mereka terbentuk di tahun berapa nih Mas? 2006 ya? Atau 2006 ya? 2006 ini ada Mas Ewing di vokal, Mas Tommy di gitar, ya. Mas Didit di gitar 2 sama Mas Regi di drum ya. Sementara di sini ya. Mas Tommy ya yang enggak bergabung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sibuk.
0: Oh, sibuk ya.
1: Mas Regi.
0: Oke. Oke. Nah, di sini yang jadi pertanyaan teman-teman di sini itu adalah Tri Amor Fati. Ini Bagas nyebutnya bener atau gimana nyebutnya nih?
1: Betul, bener banget. Betul,
0: Tri Amor Fati. Tri Amor Fati ini maksudnya apa nih, Mas?
1: Mencintai takdir, Tri-nya itu adalah takdir mati, rezeki, dan maksudnya maut, rezeki, dan jodoh.
0: Tri Amor Fati. Oh gitu. Tapi ini kalau boleh tahu dari bahasa mana sih nih nemunya?
1: Amor Fati bahasa Spanyol.
0: Oh, bahasa Spanyol. Kenapa kok pakai bahasa-bahasa ini Spanish kayak gitu?
1: Sebenarnya karena biar nggak common aja sih. Kalau Inggris kan sudah banyak, terus Indonesia kita juga. Karena sebenarnya sesuai dengan ini moto kita lah. Setelah sekian lama, ujungnya kita mencintai takdir sebagai pemusik lah.
0: Oh, intinya begitu ya. Nggak bisa lepas ya. Iya. Oke. Nah, terus ini tadi kita juga sudah dengerin nih beberapa minggu ini ya lagu dari teman-teman Tri Amor Fati ya yang berjudul Perih, dan ini tentunya juga menarik sekali. 20 tahun diciptakan ya dari press release yang udah kami terima ya. Itu kenapa kok kok malah baru dirilis sekarang? Itu udah lama sekali loh itu. Beneran loh. Udah iya. Seusia orang loh itu, akhirnya, 20 tahun.
1: Akhirnya kita ada waktu dan kesempatannya lah. Akhirnya kita rilis.
2: Tapi ada perubahan-perubahan juga sedikit.
0: Oh gitu, gimana?
2: Ya kita materi lama tapi kita perbaharui.
0: Oke. Jadi sebenarnya dulu ini lagu pernah di... Jadi belum resmi dirilis ya dulu ya? Lagu ini sebenarnya
1: belum tapi resmi sudah kita kerjakan. Aha. Tapi untuk yang 2006 ini kita rubah.
0: Ah gitu.
1: Total sesuaikan zaman, Pak.
0: Oke. Nah, ini yang kita juga pengen tahu ya. Ini kan ke teman-teman nih balik lagi nih setelah 20 tahun. Nah, sebelum ini apakah kalian aktif ngeband? Atau benar-benar vakum berhenti total bermusik nih?
1: Vakum total berhenti bermusik.
0: Oh, vakum total?
1: Total.
0: Oke.
1: Total. Jadi kita tahun ini kita bekerja dan membesarkan anak-anak.
0: Oke. Wah, jadi anak-anak udah besar dan sekarang langsung ngeband lagi. Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi berdirinya 2006. Jadi sama sekali belum ada materi yang dirilis gitu.
1: Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Belum ada. Tadi kita sudah recording 5 lagu waktu itu, tapi memang belum sempat kita rilis. Kita malah akhirnya memutuskan untuk udah deh kita ngurusin hidup kita deh sama keluarga lah gitu, komitmen sama keluarga.
0: Iya. Tapi di sini unik loh, beneran loh. Ini teman-teman terbentuk di tahun 2006, tapi langsung break gitu. Berarti apakah seperti itu ya dulu ya?
1: Benar-benar break. Saya juga tidak saya berhenti nyanyi dari tahun 2006 sampai kemarin recording 2006 ini.
0: Oke. Tapi ada nggak nih antara Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi gitu yang masih selama mengisi waktu 20 tahun itu ya sebelum sekarang itu yang masih aktif bermain musik, ada nggak?
2: Saya sama Tommy kali ya.
1: Betul.
0: Oke. Itu project sendiri atau bareng-bareng nih Mas sama?
2: Sendiri-sendiri.
0: Oh sendiri-sendiri. Lebih ke mind of air gitu atau juga udah recording atau ngejam kayak gitu di event-event apa gitu?
2: Kalau saya biasanya ada komunitas musik, kayak band-band tertentu kita cover. Kalau Tommy kali lebih ke regular ya.
0: Oke. Nah ini juga yang menarik adalah Tre Amor Fati. Kalau tadi Bagas denger lagunya yang berjudul Perih ya, teman-teman kalian juga udah sering denger ya, kita udah play terus. Itu lebih ke genre apa sih kalau menurut kalian nih lagu ini?
1: Genrenya sih ya let's say kita bisa, kalau saya pribadi sih kayaknya sih pop rock. Ada sentuhan jazznya sedikit lah gitu, dengan nuansa-nuansa kekinian lah gitu Mas Bagas.
0: Oke. Tadi ada yang bilang gini loh, di pas waktu di intro awal, di apa, intro gitarnya itu kayak ada yang bilang itu kok ngingetin lagu I Love You But I Hate You. Kalian ada yang sempat bilang kayak gitu gak sih? Kalau POV Bagas sih kayak gitu, kalau menurut kalian teman-teman gimana nih? Ada yang bilang kayak gitu nggak?
1: Kalau nggak ada sih, kita di sini nggak ada.
0: Nggak ada ya. unsur mirip-miripin gitu ya?
2: Nggak ada sih.
0: Tapi bener tadi, wah ini intinya kayak ngingetin lagunya Slang yang I Love You But I Hate You, My Girl itu ya. Oke. Baik. Nah,
1: Mas Bagas bilang.
0: Gimana?
1: Saya juga baru kepikiran.
0: Oke. Coba deh. Jadi, mungkin apakah hanya dari telinga Bagas saja atau mungkin dari Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi, coba deh nanti dengerin lagunya Slang ya yang I Love You But I, itu yang petikan gitarnya di awal itu aja sih yang agak-agak mengingatkan ke lagu itu gitu ya. Tapi setelah sepersekian detik itu udah bukan, ternyata enggak ke situ arahnya.
2: Tapi pas bikin sih nggak ada.
0: Oke, iya. Oke, nah tapi secara umum nih, jadi Tre Amor Fati itu dari awal memang lebih ke alternatif pop rock kayak gitu ya. Pertama kali konsep teman-teman membentuk band ini.
1: Yes, betul Mas.
0: Nah, ini kalau boleh tahu berarti masih selama apa? Jadi selama 20 tahun ini ya, ketika kalian break ya, itu berarti kalian tetap nggak bubar berarti ya. Jadi walaupun ada project masing-masing ya, seperti Mas Tommy tadi, berarti masih tergabung di Tre Amor Fati gitu, nggak bubar lah intinya.
1: Intinya nggak bubar, kita hilang gitu aja.
0: Hilang gitu aja ya.
2: Nggak ngumpul juga tapi.
0: Nggak ngumpul juga. Iya, tapi ini teman-teman berempat ini di Jakarta semua berarti ya?
2: Iya,
1: kita di Jakarta.
0: Oke. Dan ini merupakan lagu pertama ya yang kalian bikin berarti per ini. Oke, lagu pertama setelah 20 tahun. 2006 terbentuk, break langsung bikin lagu 20 tahun kemudian. Nah, ini unik loh, bener loh. Ini baru pertama ada di dunia nih teman-teman dua ya. Baru terbentuk 2006, break terus ngerilis lagu di tahun 2026. Wah, luar biasa ya. Dan lagu ini diciptakan oleh Mas Tommy ya.
1: Tommy.
0: Mas Tommy di mana ini dulu ketika tahun 2006 dibentuk berarti. Gimana nih Mas? Mungkin Mas Tommy bisa memberikan gambaran kenapa kok bisa bikin lagu berjudul Perih ini, dan habis itu kenapa kok yaitu kenapa gak langsung di recording gitu loh? Dulu gitu, kenapa mesti sekarang gitu? Selain faktor keluarga, atau yang lain?
1: Saya yang jawab ya. Okay. Mas Tommy kerja ini.
0: Oh iya, Mas Tommy kerja tadi ya. Oke. Gimana nih?
1: Oke. Okay. Jadi PRI ini dibuat tahun 2006. On the way ke studio lah ceritanya malah. Jadi kita waktu itu sempat recording, terus tiba-tiba malah kita berhenti gitu aja. Tapi kalau mau nanya lagu ini ceritanya apa, sebenarnya sih ini salah satu pengalaman pribadinya Mas Tommy lah ya.
0: Okay.
1: Dan perih ini kan sebenarnya perasaan yang relate ke mana-mana ya. That's why kita angkat akhirnya kenapa perih yang pertama kita rilis nih singlenya.
0: Okay. Dan ini juga menurut press release yang Bagas terima, perih menjadi simbol reuni, nostalgia sekaligus pembuktian bahwa musik yang lahir dari hati itu akan selalu menemukan jalannya untuk didengar. Waduh, jadi seperti itu ya. Oke. Dan ini recording juga dilakukan di Jakarta ya, Mas Ewing ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, di Jakarta. Dan oke, ini juga apa namanya, juga apa nih, ini dikerjakan oleh Nico Feryandi. Ini siapa nih, Mas? Mungkin yang membantu mixing sama mastering. Gimana nih ceritanya?
1: Recordingnya kita di studio Odessa. Kebetulan Om Didit sebagai owner dari studio Odessa. Di Mas Nico sendiri, Nico ini sebenarnya namanya sudah lumayan
2: malang melintang.
1: Malang melintang, Dorbit juga sempat mengerjakan kota, sebenarnya bekerja sama dengan artis-artis besar lah.
0: Nah, ini
1: why kita ngobrol.
0: Iya, ini Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi ini pasti sudah melalui banyak beberapa generasi gitu ya, dari musik yang apa dulu eranya apa namanya musik pop rock, terus genre-genre yang sekarang ini yang pasti mas-masnya udah pada tahu semuanya lah ya, bagaimana persaingan musik sekarang nih. Nah, ini apa nih yang benar-benar selain rasa kangen dan reuni tadi ya, apa yang membuat teman-teman dari di Trey Amorfati ini benar-benar yakin banget, apalagi persaingan musik sekarang tuh benar-benar luar biasa, yang membuat teman-teman berempat nih yakin untuk mau merilis dan terjun lagi ke dunia musik di era persaingan yang luar biasa sekarang nih?
1: Ya sebenarnya karena keyakinan kami bahwa lagu karya-karya kami masih layak didengar lah, dan semoga bisa diterima semua orang. Itu aja sih, Mas.
0: Gitu ya. Apa enggak ini, Mas? Biasanya ini kan lagi ngetren apa ya, musik-musik yang okay lah, kalau di daerah Bagas ya, ini kan di daerah Mataraman nih, orang sini nyebutnya Mataraman itu lagu-lagu pop Jawa ya. Terus juga mungkin kalau di beberapa tempat-tempat kota besar ya, mungkin juga di Jakarta ataupun juga di sini pun juga ini lagi ngetren yang namanya pop dut, hip dut. Nah, hidup bener kayak gitu. Nah, ini Trey Amorfati ini masih mempertahankan konsep yang lama. Nah, ini ada alasannya nggak?
1: Alasannya kayaknya ya itu Trey Amorfati banget sih. Ya gitu ya, Mas Didit.
2: Iya, sesuai sama yang kita yakini.
1: Sesuai dengan soul jiwa kita lah yang kita yakini, betul.
0: Okay. Ini apakah udah ada video klipnya nggak nih lagu Perihnya nih?
1: So sekarang baru klip lirik ya?
0: Video lirik.
2: Video lirik
0: ya. Oke. Udah ada.
1: Sudah ada.
0: Nah, jadi silakan kalian cek ya teman-teman berdua. Ini nama official YouTube-nya juga sama ya, Trey Amorfati gitu ya?
2: Iya benar.
0: Trey
1: Amorfati.
0: Nah, ini Kalau boleh tahu nih, untuk ini kita balik lagi nih, kalian terinspirasi dari siapa untuk bisa arah musiknya ini seperti ini nih?
1: Waduh, kalau itunya kita gaduh-gaduh ya.
0: Gaduh-gaduh.
2: Gaduh-gaduh benar.
1: Pak Sidus ini adalah dia cadas deh musiknya.
0: Oke.
1: Okay. Uh-huh. Saya pribadi jazz rock sukanya. Terus pas Tommy itu karena dia pemain reguler, kayaknya dia all around lah.
0: All around, oke. Okay.
1: Mas Regi ini Britpop dia.
0: Oh, Britpop. Gado-gado ya, bener gado-gado ya.
1: Kombain dari aliran itulah istilahnya.
0: Yes, bener gado-gado jadinya mereka ya teman-teman. Jadi mereka bisa bertransformasi menjadi genre apapun asalkan tetap benangnya di pop alternatif, pop rock kayak gitu ya teman-teman dua. Ya, nah ini merupakan satu langkah ya dengan satu single yang telah dirilis. Ini apakah sudah ada ini? Biasanya nih udah ada langkah untuk ke mungkin project lagu berikutnya sehingga ngebentuk mungkin mini album atau mungkin full album gitu dari Tri Amor Fati ini untuk project berikutnya?
1: Pastinya Mas Gulis, sekarang kita masih on proses recording single kedua. Yang rencananya Agustus ini keluar single kedua kita. Tunggu aja karena itu akan menjadi surprise lagi. Karena itu seperti bagian lain daripada Tri Amor Fati.
0: Maksudnya gimana tuh? Bagian lain gimana? Tapi masih genrenya pun masih tetap sama kan?
1: Genrenya sama, tapi kita akan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih kental nuansanya si Mas Didit dan sebagainya. Lebih menunjukkan karakter kita lah ya.
0: Oke.
1: Tapi tetap yang kemarin konsep gado-gado tetap.
0: Konsep gado-gado ya.
2: Gado-gado benar.
0: Oke. Nah, terus kalau apa namanya? Dari lirik lagu ini jelas lah ya masih bertema dengan perjalanan hidup, cinta dan kenangan kayak gitu. Ini Tri Amor Fati ini ini jujur aja kalau tadi Bagas kemarin Bagas pas waktu belum dengerin lagu ini ngelihat art fotonya yang dikirim sama temen tuh, wah ini kayaknya lagunya lebih kepada ini nih, lagu-lagunya ke narasi-narasi sosial kayak gitu. Nah kalian sempat kepikiran gak sih mikir materi-materinya dengan lirik-lirik yang relate mungkin sama kondisi sosial politik kayak gitu?
2: Maaf, kita putus.
0: Okay. Jadi gini, ini kan untuk lagu yang apa? Ini Perih ini kan lebih kepada lirik yang merepresentasikan kenangan ya, perjalanan hidup. Nah, ini apakah Tri Amor Fati ini kedepannya ingin membuat satu lirik yang menyoroti masalah sosial gitu, sosial seperti apa ya, lingkungan ya, mungkin politik kayak gitu dan hal-hal seperti itulah ya yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar kita di luar cinta ataupun juga kenangan-kenangan kayak gitu.
1: Iya, makanya bocoran aja buat teman Pro 2, ditunggu single kita kedua karena itu liriknya akan lebih antara hubungan dengan manusia dan dunia lah pokoknya.
0: Okay. Bocorannya seperti itu ya. Nanti di bulan Agustus ya Mas ya berarti lagu ini.
1: Agustus.
0: Wah, ini langsung ngegas nih ya teman Pro 2. Ini baru dirilis beberapa minggu, gak ada 2 bulan nih langsung ngegas nih untuk single berikutnya. Okay. Nah, terus ini untuk apalagi mungkin Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi ini juga masih bisa menikmati lah ya bagaimana musik-musik didokumentasikan melalui kaset, piringan, yes kayak gitulah ya. Ini untuk kedepannya apakah Tri Amor Fati ini juga bakal mendokumentasikan lagu-lagu kalian tuh melalui rilisan-rilisan seperti itu? Apalagi sekarang ini kan orang berpikir digital aja deh, mungkin lebih simpel, lebih ekonomi, lebih cepat kayak gitu. Nah, apakah teman-teman juga masih ada pikiran ya selaku pelaku musik yang senior nih pastinya masih pengen lah dokumentasinya itu di bentuk kaset ataupun juga VCD lah dulu kalau orang bilang ya kayak gitu.
2: Fisik gitu ya.
0: Fisik ya, fisik benar.
1: Kalau saya pribadi sih, ya mungkin sekarang yang masih bisa kita lakukan paling piringan ya, piringan hitam ya, karena kalau ini kayaknya juga udah nggak ada yang pakai.
0: Nggak ada yang pakai.
1: Produksi kan udah mulai susah tuh ya, kaset gitu, taranganya udah nggak ada gitu. Ada, cuma jarang sekali orang yang pakai kaset kan sekarang kan.
0: Atau mungkin mau bikin book set kayak gitu, ada paketnya, ada merchandise kayak gitu.
1: Wah, ide bagus juga sih.
0: Biasanya ada bikin-bikin apa namanya, bikin sesuatu yang apa ya, yang bisa unforgettable gitu ya, selain ada karya, ada merchandise gitu biasanya. Oke, nah sekarang ini kan yang banyak jadi isu ya, teman-teman ya, ini adalah perkembangan dari yang namanya artificial intelligence ya, dalam kita berkarya, bermusik, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk teman-teman Tri Amor Fati ini, apakah akan melibatkan itu untuk karya kalian? Atau pure, murni, benar-benar kalian memanfaatkan tenaga secara fisik dari kalian nih?
1: Kalau itunya sih kita tetap pure ya, pengen sesuai dengan karakter dan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan ngikutin zaman, kita juga tidak bisa menolak ya. Mungkin kalau saya dengar-dengar juga tentang AI dan sebagainya sih, ya kita dengerin. Tapi tetap on proses pengerjaannya, tetap kita manual.
0: Oh, manual ya.
1: Recording seperti itu.
0: Gitu. Oke. Kalian merasa ini gak sih, Mas Ewing, Mas Tommy, dan Mas Didit sama Mas Regi, namanya AI ini kan sekarang juga sudah apa namanya, banyak sekali ya di playlist di YouTube dan lain sebagainya. Nah itu apakah kedepannya benar-benar mengancam karir musisi gak sih kalau menurut teman-teman nih?
1: Kalau ngomongin itunya kayaknya iya ya, karena wujud aslinya juga gak kelihatan kan sebenarnya, cuman yang membedakan itu mungkin orang yang pecinta musik sebenarnya akan tahu lah, karena kalau AI kan tetap si bandnya atau penyanyinya tidak ada, sedangkan kita ada, walaupun kita sempat hiatus 20 tahun kita tetap ada.
0: Masalah beda. Oke, masalahnya bener loh, kemarin tuh Bagas iseng-iseng bikin tuh, loh tinggal bikin lirik aja seperti ini, gaya lagunya pop rock ini udah jadi, bener udah jadi. Dengan karakter vokal yang kita inginkan kayak gitu ya, semudah itu ya. Tapi memang feelnya itu sangat terasa sekali, dan kayak apa ya, kayak bukan manusia gitu aja. Itu sih yang nggak bisa dibohongin gitu ya. Oke, nah untuk kedepannya nih, dari Tri Amor Fati ini udah siap nih teman-teman berdua untuk single mereka yang kedua, dan plan mereka juga mini album mungkin atau album, nanti kita juga tungguin aja setelah mungkin perilisan single kedua nanti bakal hadir ya. Nah terus ini kalau pengen tahu lebih banyak tentang Tri Amor Fati ini bisa ke sosial media mana aja nih Mas?
1: Di Instagram Tri Amor Fati Band, terus di TikTok. Kalau mau lihat video liriknya ada di YouTube, kalau mau dengerin ada di Spotify, Apple Music, semua
0: digital platform ada ya. Oke, ini apakah udah setelah video lirik, apakah ada langsung bikin video klip yang ingin di videoin gitu? Ada nggak sih? Hari ini mungkin atas single keduanya.
1: Berbarengan dengan single kedua.
0: Oke, jadi kemungkinan setelah single kedua itu ya. Oke deh, semoga aja sukses ya, Mas Ewing, terus juga Mas Didit sama Mas Regi untuk bandnya. Dan ini Perih ini benar-benar keren banget. Ini lagunya juga ngingetin ya, terutama untuk anak-anak generasi milenial dan sebelumnya nih. Kayaknya lagu ini benar-benar nyaman sekali kalau didengarin di telinga. Juga buat anak-anak Gen Z ini juga menjadi satu wawasan nih, kalau ternyata apa namanya, nah, kita juga pernah berjaya dengan musik seperti ini, dan ini juga bisa menjadi referensi yang bagus banget untuk apa namanya, portofolio kalian mungkin yang pengen nyari lagu-lagu yang seperti ini. Nah ini yang pas banget untuk kamu dengerin ya. Oke deh, untuk Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi, thank you banget atas waktunya ya, dan semoga nih sukses nih untuk lagu Perih ini. Kita tunggu untuk karya berikutnya. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Next kalau main-main ke Madiun boleh deh. Ntar kalian kontak-kontakan dan kita yeah. seru-seruan bisa main di sini. Ayo oke. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi nih dari teman-teman Tri Amar Fatih.
1: Mas Didit, apa? Yes. Itu yang mau disampaikan. Pokoknya tetap dengerin teman Pro 2. Tetap dengerin RRI Pro 2, terus jangan lupa dengerin lagu Perih dari Tri Amar Fatih.
0: Oke deh. Perih ya. Perih, tapi perih ini benar-benar perih banget. Cuma ada perihnya seperti apa? Nanti deh kamu dengerin ya. Oke deh, sukses ya buat Mas Ewing, sekali lagi Mas Didit, Mas Regi dan juga Mas Rid. Thank you banget udah gabung sama kita. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak lagi tentang Tri Amar Fatih. Sukses ya, Mas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk edisi berikutnya.
2: Terima kasih.
0: Yuk. Terima kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam ya teman bro dua. Satu hal yang perlu kita tekankan dalam kehidupan ini adalah kejujuran ya. Yang mana orang jujur di era sekarang itu katanya ya, katanya itu susah ya atau mahal sekali. Ya meskipun kita pasti udah tahu kalau jujur itu masih ada sih, Bagas yakin masih banyak orang jujur di dunia ini. Tak terkecuali pasangan kita masing-masing ya, teman-teman berdua. Entah pasangan Bagas, pasangan kalian atau pasangan siapapun lah ya. Yang pasti ya semoga aja termasuk orang-orang yang jujur lah ya, teman-teman berdua. Karena kejujuran itu adalah satu modal yang sangat utama dalam sebuah hubungan ataupun membangun relationship itu berdasarkan kejujuran. Itu yang satu poin yang harus kita perhatikan. Ya, kita bakal bahas apa sih teman-teman berdua? Kok jujur-jujur terus? Ya, oke deh. Nanti kita bakal bahas tentang kejujuran ya, teman-teman berdua. Kejujuran yang ada kaitannya dengan pasangan ya, teman-teman berdua. Ini penting sekali agar bagaimana dalam setiap langkah, setiap waktu, setiap saat selalu jujur agar gak ada masalah di belakangnya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

First Right Home by Bon Iver. Not Bon Iver but Bon Iver ya teman bro dua. Oke, kalau kita berbicara tentang kejujuran ya, alias keterbukaan, ini penting sekali teman bro dua. Salah satu kunci utama kesuksesan dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Komunikasi yang jujur, yang baik. Akan tetapi nggak selalu gampang ya bagi setiap orang. Ada kalanya kamu atau pasangan kamu tuh sangat sulit untuk utarain perasaan kalian ya. Namun yang mungkin bisa bikin stres lagi jika pasangan kamu tuh sama sekali nggak mau terbuka, nggak mau jujur. Lalu gimana tuh kalau kita ada pasangan kayak gitu teman-teman berdua? Nah, di sini tadi Bagas juga sempat membaca-baca beberapa literasi dari beberapa penulis ya teman berdua, terus juga ada psikologi juga ya. Yang mana sebenarnya di sini ada dua hal yang enggak mau lebih jujur dan terbuka kepada kamu. Yang pertama, karena memang kurang artikulatif dalam mengungkapkan perasaannya, terus yang kedua, ya mungkin takut disakitin teman berdua. Oleh karena itu, jika kamu ingin pasangan kamu lebih jujur, terbuka, tanpa ada tekanan, nah ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kamu lakukan nih teman berdua. Ya mungkin kamu punya permasalahan seperti itu. Yuk mari kita sharing bareng-bareng ya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id

Ya, teman berdua, ini Bagas ada satu artikel dari Lynn Zakiri ya. Seorang terapis ya teman berdua, yang mana ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana melatih agar pasangan kita tuh bisa secara langsung agar dia lebih jujur dan terbuka nih pada kita teman berdua. Ya. Ya, komunikasi ini memang bisa jadi sulit jika salah satu dari kalian bersikap pasif agresif ya. Kayak mengulur-ngulur dan diam aja. Dan hal itu harus kita buang nih. Itu yang pertama ya. Buang semua itu dengan langsung kita berbicara jujur. Kita berbicara belak-belakan pada pasangan ya. Mulai dengan pertanyaan ya, kayak kamu kenapa nih akhir-akhir ini kok dingin banget sama aku gitu kan. Jadi tutup poin aja, gak usah basa-basi. Ya, dan gak usah takut ya kalau itu akan menyakiti, karena sekali lagi orang sekarang ya, apalagi di era keterbukaan informasi dan lain sebagainya seperti sekarang itu, orang lebih suka tutup poin dan gak terlalu membuang-buang waktu ya. Ya, terus yang berikutnya adalah dengan bagaimana kita mengungkapkan kerapuhan, ketakutan, dan perasaan kamu pada pasangan nih, teman berdua. Ya, jika kamu ingin pasangan kamu bisa lebih jujur dan terbuka, kamu harus memastikan kamu juga lakukan hal yang sama. Ya, jadi saat kamu membagi perasaan kamu pada pasangan, dia akan merasa lebih nyaman dan aman untuk melakukannya pada kamu ya. Hal ini termasuk dalam komunikasi yang efektif karena kalian dapat membangun kepercayaan pada satu sama lain. Ya. Ya, terus kita juga bisa lanjut untuk menentukan waktu spesifik di mana kalian bisa berdiskusi secara terbuka dan nyaman. Misalnya coba deh kalian janjian ya saat berdiskusi satu sama lainnya saat ya maybe dinner ya selepas pulang kerja. Dengan begitu pasangan kamu nanti punya waktu buat menyiapkan diri buat ngobrol, sedangkan kamu juga punya kesempatan lagi untuk evaluasi diri dan berempati pada perasaan dia. Jadi nunggu momen yang bagus aja sih untuk kamu berbicara dengannya ya. Ya, terus kamu juga bisa yang namanya melakukan aktivitas yang mempererat hubungan nih teman berdua. Gimana tuh? Ya, siapapun akan cenderung lebih terbuka pada orang yang memiliki ikatan erat dengannya ya. Salah satu cara untuk bisa mendapatkannya itu adalah dengan kita melakukan aktiviti bareng-bareng, yang mana terkadang aktiviti yang bareng-bareng itu justru banyak hal-hal yang mungkin kita pendam untuk kita ungkapkan ya, membuka kesempatan lebih besar untuk saling berbagi. Nah gitu teman berdua. Ini biasanya tanpa kita sadarin loh teman berdua ya, pas waktu kita sibuk bareng-bareng ya, entah itu kita sedang olahraga bareng, sepedahan kayak gitu contohnya, atau mungkin lagi ngerjain tugas dan lain sebagainya. Ya secara nggak langsung pasti ada obrolan-obrolan yang spontan tanpa kita sadarin, dan itu ya mungkin bagian dari kejujuran kita nih teman berdua. Gimana nih menurut kalian? Oke, nanti kita juga bakal ngobrol sama Mas Andi ya, teman berdua. Tadi kita udah sounding ya terkait apa yang kita obrolin di malam hari ini. Sesaat lagi pastinya.

0: Okay, teman Pro 2. Nah, di sini Bagas sudah tersambung ya sama Mas Andi. Ya, mari kita bakal acak ngobrol nih tentang topik kita di malam hari ini, teman Pro 2. Agar kita bisa lebih ini aja sih, lebih terbuka. Lebih terbuka dan lebih tahu kalau ternyata komunikasi itu membutuhkan satu kejujuran ya, satu keterbukaan, apalagi kalau kalian sedang menjalin suatu hubungan ya, atau mungkin yang udah satu rumah kayak gitu, yang namanya kejujuran tuh menjadi satu pondasi utama yang harus kita tekankan. Oke, kita sapa dulu. Hai, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mas Tega.
0: Oke, kita udah berapa lama ya enggak telepon-teleponan nih Mas ya? Udah
1: seminggu kayaknya.
0: Seminggu ya.
1: Minggu lalu.
0: Minggu lalu enggak ketemu. Iya. Oke, baik. Oke deh, Mas Andi, ini sudah sering banget kita tekankan ya kalau dalam menjalin suatu apa ya, suatu pertemanan apapun lah, hubungan ya. Entah itu asmara, entah itu yang lagi menjalin komunikasi dengan calon pasangannya, ataupun mungkin yang juga sudah satu rumah pun, itu yang namanya komunikasi itu satu hal yang penting. Dan ternyata gak cuma komunikasi aja gitu ya, tapi satu hal yang mungkin banyak orang lupakan ataupun tanpa disadarin, itu menjadi faktor yang sangat utama dalam berkomunikasi adalah kejujuran nih Mas. Ya, ini setuju gak sih kalau yang namanya kejujuran itu salah satu hal yang perlu ditekankan untuk bisa membuat segala sesuatunya tuh lebih gampang nih ke depannya nih Mas?
1: Komunikasi ya?
0: Mm-hmm. Kejujuran juga. Komunikasi yang jujur, ya betul.
1: Ya menurut saya memang itu adalah salah satu pondasi sih ya. Komunikasi, sebuah kejujuran itu adalah pondasi-pondasi yang memang perlu ditanamkan dalam sebuah relationship kan gitu ya. Entah apapun itu ya, bukan hanya yang menjalin hubungan apa namanya ya, romantik gitu ya, tetapi juga hubungan yang sifatnya entah itu diplomatik, kerja dan lain sebagainya. Ya, semuanya membutuhkan itu kan begitu ya. Apalagi yang hubungannya dengan romantisme tadi gitu ya, hubungan romantik gitu ya, dimana komunikasi itu memang harus selalu dibangun. Kan gak mungkin dong orang menjalin hubungan tapi komunikasi kan begitu. Dan juga selain komunikasi tadi yang seperti dikatakan Mas Bagas, bahwa sebuah kejujuran juga sangat penting kan. Apalagi yang tadi hubungan yang apalagi itu adalah suami istri. Kejujuran adalah sesuatu hal yang penting. Bukan hanya suami istri ya, artinya yang mereka menjalin hubungan pacaran pun juga sama gitu ya. Artinya mereka tetap harus menanamkan kejujuran di dalam hubungan itu. Kan nggak lucu dong gitu ya, kita apa namanya menjalin sebuah hubungan tetapi kita masih menutupi apapun begitu ya. Kita nggak ada keterbukaan terhadap pasangan dan lain sebagainya.
0: Nah terus ini nih Mas, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bercerita ke mengajak gitu ya pada pasangan kita untuk jujur nih. Ini apa aja yang perlu jadi gini, misalnya kita tahu nih kalau ternyata pasangan kita mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari gelagatnya dan sebagainya, gimana caranya agar mau jujur gitu, nggak ada beban dari dia untuk bisa menceritakan.
1: Mungkin ini juga butuh apa namanya ya Mas ya, kepercayaan dari pasangan ya Mas ya. Artinya begini, pasangan yakin aman ketika misalnya kita dia berbicara jujur dengan kita. Itu yang mungkin perlu kita pastikan. Dan yang kedua adalah kita juga perlu belajar ketika pasangan mengatakan sesuatu hal yang jujur, mungkin kita nggak langsung apa namanya ya, menghakimi, kita nggak langsung motong pembicaraan
0: dan intimidasi kayak gitulah ya.
1: Iya betul. Artinya ketika kita sudah ngajak seseorang untuk berkomunikasi dan meminta mereka untuk jujur ya, kita perlu meyakinkan bahwa ketika mereka jujur itu tidak terjadi masalah apapun. Ketika mereka jujur, kita memberikan sebuah solusi gitu ya. Kita memberikan sebuah penyelesaian gitu ya. Jadi nggak terus benar-benar yang mungkin menggantung, kita menghakimi, kita malah marah dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita juga belajar untuk ini. Kejujuran itu berangkat dari diri kita.
0: Oke, jadi saling ya.
1: Betul. Jadi begini. Kadang kita perlu mengajarkan orang jujur dengan cara kita berbuat jujur terlebih dahulu.
0: Oh, iya.
1: Kadang saya ketika mengajarkan bahwa ayo kita berkomunikasi, ayo kita bercerita, kita saling bercerita. Ya itu mulainya adalah dari saya dulu kan gitu ya. Jadi mungkin dari situ yang mungkin kita mengajak gitu ya. Ayo, aku sudah jujur. Kamu jujur juga, kan gitu ya. Intinya kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak secara langsung ngomong begitu. Tetapi dengan bahasa yang kita sampaikan, ketika misalnya, aku hari ini seperti apa? Oh, jujur ini hari ini kita sedang ngapain? Kan begitu ya. Jadi ketika kita mengatakan kita dengan jujur seperti itu, gitu ya. Pasti kita terbuka ya. Kita belajar untuk terbuka. Kita bicara untuk jujur dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya orang lain pun juga akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Misalnya begini nih, yang biasanya kan yang terjadi kan begini, kita saya menggunakan istilah mengajari ya. Ketika saya mencoba untuk mengajari, oh yuk kamu boleh bercerita apapun, masalahmu mencerita, masalahmu kehidupan pribadimu dan lain sebagainya. Kamu boleh menceritakan itu. Ini loh, tak ajari. Saya mau melakukan itu dulu, kan gitu. Saya mengajarinya adalah dengan cara, ya aku tidak ada yang saya tutupin. Semuanya saya ceritakan. Apapun kejadian yang mungkin terjadi hari ini, mungkin aku ceritakan. Sehingga orang lain itu juga akan melakukan hal yang sama. Karena mereka pasti akan berkata, oh dia menceritakan itu ya, gitu ya. Oh dia seterbuka itu dengan saya ya. Oh dia mempercayakan itu dengan saya ya. Nah mungkin dia akan berkebalikan seperti itu. Nah yang berikutnya, kalau misalnya kita memang benar-benar yang kita sudah menjalin hubungan, maka mungkin kita perlu menekankan gitu ya. Sesekali kita menekankan, aku ini pasanganmu. Kepada siapa lagi sih kamu mau cerita kalau nggak dengan saya, pasanganmu, kan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi itu mungkin juga perlu ditekankan. Artinya kita harus mengingatkan gitu ya. Misalnya masih pacaran nih ya. Kita masih punya privasi masing-masing. Tapi kan kita kan sudah sepakat nih kita mau menjalin hubungan. Ya alangkah baiknya dong kita saling terbuka. Mungkin kamu bisa menceritakan dan lain sebagainya. Ini yang langkah terakhir yang kalau misalnya tadi mungkin nggak mempan atau mungkin mereka nggak peka kan gitu ya. Ya kita sampaikan secara terus terang gitu ya. Ayo kita terbuka gitu ya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin. Jangan ada yang mungkin berbohong. Kalau misalnya kamu mau keluar dengan temanmu yang ngomong-ngomong, enggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan terus kamu selintutan, kamu ngomongnya ke A dengan si B, ternyata kamu ke tempat C dengan si D. Nah, gitu kan itu kan enggak sesuai.
0: Enggak sesuai. Gitu. Ya.
1: Jadi mungkin kita yang perlu mengajarinya seperti itu. Ya memang mungkin untuk awal-awal pacaran gitu ya. Mungkin mereka masih ada ketakutan untuk ketika mereka berbicara terbuka, mungkin pasangannya entah marah atau apa gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah berjalan beberapa waktu, pasti itu juga nanti akan sudah mulai terbiasa mereka membuka diri dan lain sebagainya.
0: Gitu. Nah, kalau berbicara apakah juga kita harus menatap wajahnya gitu atau harus gimana tuh Mas kalau dari sisi face nih agar pasangan kita selalu bisa terbuka dan nyaman nih kita ajak ngomong jujur-jujuran.
1: Alangkah baiknya sih seperti itu ya Mas ya. Jadi artinya kita benar-benar apa namanya secara gestur, secara body language itu semuanya berbicara gitu ya. Jadi nggak cuman hanya mulut kita yang mengeluarkan kata-kata, tetapi mungkin dari tatapan, dari gerakan tubuh kita, tangan dan lain sebagainya, semuanya itu kan akan bisa berbicara. Jadi saya rasa menatap mata itu adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Itu sih.
0: Oke deh, baik. Semoga aja deh, Mas, makin banyak ya dengan orang-orang jujur di sekitar kita ya, Mas ya. Dan tentunya ini menjadi satu modal yang sangat berharga sekali untuk kita bisa menjalani kehidupan ke depan tanpa beban yang pasti, yaitu dengan kejujuran. Oke deh, terima kasih Mas atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti ya untuk di obrolan berikutnya. Selamat malam Mas Andi.
1: Malam.

Ya, teman berdua, kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi pasangan kita ya. Jika kita ingin berbicara jujur-jujuran gitu kan. Tadi Mas Andi juga udah menekankan find a good time gitu ya, untuk kamu bisa berbicara dari hati ke hati agar bisa saling terbuka gitu aja ya. Tadi juga Bang sudah ngasih tahu mungkin momen-momen yang menyenangkan di antara kalian berdua, kayak hobi dan aktivitas yang lain. Dari situ akan muncul relationship yang lebih dekat, dan secara spontan akan jujur-jujuran ya. Oke, thank you udah simak ya. Dan semoga bisa membantu kalian semuanya yang mungkin aja punya undek-undek ataupun hal yang seperti kita bahas di malam hari ini. Jika kalian punya satu hal yang perlu diobrolin, boleh loh kalian untuk sharing ya. Kalian DM aja apa yang perlu dibahas, nanti kita bakal bantu untuk carikan solusinya bersama dengan Mas Andi ya, atau juga dengan teman-teman yang lain. Thank you buat yang udah responin dari Kak Di. Kalau dipendam dulu rasanya ya iyalah, kalau dipendam sendiri pasti gak enak rasanya ya. Oh, ini dari status yang mana sih? Malam ini atau yang kemarin ya? Oke, baik. Thank you Kak Di ya, udah di komen ini statusnya yang jadi bahan ataupun jadi obrolan di malam hari ini. Bener. Thank you. Dan masih terus lanjut ya, habis ini program berikutnya ada pemutaran juga drama ntar malam ini. Judulnya apa ntar kamu simak juga. Dan pastinya dengan single-single yang udah kita siapkan di playlist untuk menikmati sisa waktu di malam hari ini ya. Thank you so much for listening once again. And see you next ya. Yeah.

siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo membuat pernyataan mengenai barang bukti sabu yang dapat menguap dan hilang akibat cuaca ekstrim.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim pernyataan Kapolri mengenai barang bukti berupa sabu 30 kg menguap dan hilang akibat cuaca ekstrim adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan jejak digital pernyataan Listio Sigit terkait barang bukti yang menghilang. Divisi Humas Polri menjelaskan barang bukti yang telah disita kepolisian diamankan sesuai prosedur hukum yang ketat, termasuk barang bukti narkoba. Setiap barang bukti narkotika dicatat, diamankan, serta diuji secara forensik sesuai prosedur hukum yang ketat dengan pengawasan berlapis hingga proses pemusnahan resmi.
1: Cek Fakta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ibu, mai bawa bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
2: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
3: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, Bu.
2: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
3: Maaf ya, Bu. Dulu, gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
2: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
3: Iya Bu, Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, Bu.
2: Loh, Mai, apa nggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
3: Iya ya, Bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, Bu. Mai coba dulu ya.

0: Sarah.
1: Saya Mai. Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau ke sini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasihan kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasihan kamu, bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Tina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran

0: Sebelumnya, sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Putri Elsa Febriani.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja nari telele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai." Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang sudah hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apa kabar hari ini ya? Di weekend teman Pro 2, harinya Sabtu, kalendernya 18 Juli 2026. Senang banget pagi ini Kania Putri bisa temenin kamu ya sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, ini libur. Ada acara apa nih teman Pro 2? Piknik-piknik kah? Atau di rumah aja mungkin ya, karena udah masuk di pertengahan bulan. Yang pasti aku bakal temenin kamu dengan single-single pilihan yang siap meluncur ke ruang dengar kamu dengan informasi-informasi yang hangat pastinya teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar piknik ya, di hari piknik internasional. Wah, siapa tahu nih ya, yang tadinya kamu mager aja di rumah, hari ini terinspirasi untuk healing. Ajak-ajak dong ya. Terus juga nanti ada musik trainer teman Pro 2, yang pasti di jam 10 ada hit list weekend dengan komposisi single-single hits Indonesia manca yang baru dan yang lama ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pejuang wanita yang berani, Arwa binti Abdul Muthalib. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui tentang Arwa binti Abdul Muthalib adalah mengenai wanita kuat dan berani yang merupakan bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di era jahiliyah, ketika wanita seringkali tertindas, Arwa muncul sebagai sosok yang lantang mendukung dakwah Nabi. Arwa binti Abdul Muthalib tidak hanya ikut serta dalam dakwah, tetapi juga dikenal sebagai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit. Sebagai salah satu kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, Arwa adalah sosok wanita pemberani yang tidak gentar menghadapi tantangan dakwah. Kisah Arwa ini menunjukkan bahwa meskipun wanita sering dipandang lemah pada masa itu, Arwa memperlihatkan keberanian yang luar biasa, mendukung dakwah Islam dan melawan stereotip jahiliyah. Arwa menunjukkan bahwa setiap muslimah bisa berperan dalam perjuangan Islam, meskipun menghadapi resiko yang sangat besar. Kisah ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain berani, Arwa juga dikenal bijaksana dalam berbicara. Dalam kisah ini, Arwa menunjukkan kebijaksanaan dan ketulusan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Melalui perjuangannya, Arwa mengajarkan bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dan kewajiban untuk membela kebenaran Islam. Kisah Arwa ini memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai kesetaraan dan keberanian bagi seluruh umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebanyak 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau WIKO termasuk Indonesia. Indonesia akan mengimplementasikan tata kelola kecerdasan buatan AI di berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan setelah Indonesia resmi menjadi anggota World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kehadiran teknologi AI bisa menjadi katalisator untuk melipatgandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan. Bagi negara-negara seperti Indonesia, penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian modern, transisi energi, dan energi terbarukan, sekaligus untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk sektor kesehatan. Karenanya, untuk menindaklanjuti penandatanganan deklarasi WIKO, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi dilakukan untuk mengoptimalkan platform WIKO untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Informasi lain, teman Pro 2, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar Rp243 miliar dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026, namun pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Prodo, pagi weekend yang menyenangkan semoga ya teman Prodo. Ya ini cuaca-cuacanya udah mulai agak-agak dingin enggak sih? Walaupun enggak yang setiap hari dingin banget teman Prodo gitu ya, tapi udah lumayan segar lah ya karena waktu di awal-awal musim kemarau kemarin kan, aduh, ini panas banget gitu ya, gerah kalau malam ya. Ini sekarang udah makin dingin. Kamu juga ngerasa gitu atau akunya yang nggak enak badan? Enggak ya. Soalnya tadi subuh-subuh apa di jalan udah mulai, wah, angin dingin gitulah teman berdua ya. Ini mah semoga makin segar ya, makin bikin kamu tambah semangat mungkin olahraga pagi teman berdua. Bukannya balik tarik selimut ya. Aduh jangan deh ya. Nikmati hari ini teman berdua yang lagi libur mungkin ya setelah sepekan ini MPLS atau mungkin sepekan ini sibuk dengan aktivitasnya. Di momen weekend barengan sama Pro 2 ya, santai tapi tetap berkarya ya, dengan hobi kamu mungkin, dengan pekerjaan rumah kamu juga teman Pro 2 ya. Beragam informasi hangat masih bakal aku bagi buat kamu juga teman Pro 2, sehangat kopi pagi kamu dan single-single pilihan dari Pro 2 ya. Wah ini ada kabar menggembirakan. Aduh seneng deh ya kalau weekend disambut dengan kabar bahagia teman Pro 2. Delegasi Indonesia dari Institut Pertanian Bogor dan Sugi Pranata Catholic University Semarang berhasil masuk ke babak final kompetisi pangan. Kegiatan ini berlangsung pada 12 hingga 15 Juli 2026 di McCormick Place Convention Center, Sisego, Amerika Serikat. Adapun kegiatan bertajuk Developing Solution for Developing Countries Product Development Competition ini merupakan rangkaian Food Improved by Research, Science and Technology atau EFT First Annual Event and Expo 2026. Pada babak final, para mahasiswa ini mempresentasikan inovasi dan hasil penelitian mereka di hadapan Dewan Juri Internasional serta komunitas global di bidang ilmu dan teknologi pangan. Informasi ini teman produk, semoga bisa membawa motivasi ya, karena yang pasti inovasi yang dibawa mahasiswa IPB ini terkait pemanfaatan limbah pohon sagu begitu ya, untuk dijadikan makanan kemasan papeda. Inovasi ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal di Maluku Utara melalui usaha UMKM pangan dengan produk papeda kemasan teman Pro 2. Sementara itu mahasiswa dari SCU membawa inovasi pemanfaatan dedak ya dan limbah kedelai atau ukara menjadi bihun kemasan. Wah, inovasi ini berangkat dari kondisi di mana masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi nasi dan tahu serta tempe begitu ya, yang sebelumnya peserta dari Indonesia ini terpilih setelah melalui proses seleksi proposal yang sangat kompetitif dengan peserta dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan tahun ini hanya terdapat 6 kelompok yang berasal dari 4 negara yang berhasil menembus babak final teman Pro 2, yaitu Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Hal ini menunjukkan daya saing riset dan inovasi mahasiswa Indonesia di tingkat internasional.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, wah, pencapaian warga Indonesia ya, menjadi yang tertinggi di ASEAN nih, yang membuat gambar AI dengan Gemini. Kamu termasuk yang suka bikin-bikin macam kayak gini gak sih teman perdua? Jadi ini menurut laporan Gemini ya, atau Gemini Report Southeast Asia 2026 dari Google, menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan pengguna Gemini paling aktif untuk kebutuhan kreatif di Asia Tenggara. Jadi setiap hari ini pengguna di Indonesia menghasilkan 9 juta gambar AI, tertinggi di kawasan dengan 32% memanfaatkan Gemini sebagai mitra kreativitas ya. Google juga mencatat Indonesia memimpin penggunaan Gemini melalui perangkat seluler dengan 82% prompt dikirim dari smartphone dan 84% ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Jadi secara regional jumlah pengguna aktif Gemini di Asia Tenggara sudah meningkat ya, lebih dari 2 kali lipat dalam setahun terakhir, didorong oleh tingginya adopsi pengguna muda dan dukungan bahasa lokal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro2, film The Batman Part 2. Wah, ini kembali mengalami penundaan jadwal tayang ya. Jadi sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan rilis di bioskop pada 18 Februari 2028 ya. Makin lama nih ya. Kalau melansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun tuh ya setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Jadi dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru ya. Termasuk Scarlett Johansson, Sebastian Stan, kemudian Charles Dance, Brian Terry Henry, dan Sebastian Koch. Reeves menulis naskah film tersebut bersama dengan Nathan Tomlin. Sementara detail cerita serta peran pada pemeran pendukung masih dirahasiakan. Sebelumnya The Batman Part 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober tahun ini, teman Pro2. Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya hingga Februari 2028. Penundaan dilakukan ya untuk memberi waktu tambahan bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Salah satu impian DC Studios, James Gunn, sebelumnya juga membela keputusan penundaan tersebut ya. Jadi dia menyebut jeda panjang antara film pertama dan sequel merupakan hal yang umum dalam industri film. Selain The Batman Part 2, Warner Bros. Juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya. Iya sih. Tapi buat para netizen yang udah di-spill duluan, udah nunggu-nunggu, jadi gimana gitu ya? Apa biar penasaran gitu ya? Di balik topeng Batman ada si Robert Pattinson. Aduh,

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.